Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerahnya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar. Saya penginjil Roni Budiman. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Aku percaya Bapa, bahwa kekuatanku ada di dalam-Mu. Aku percaya bukan karena aku sudah melihat, namun aku percaya karena Engkau yang berjanji setia, bahwa firman-Mu tidak pernah berubah dan pasti digenapi di dalam kehidupanku.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini, anugerah-Mu yang selalu baru. Kami percaya semalam kami bisa beristirahat baik, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh punya nafas baru, kami boleh beraktivitas sepanjang hari ini sampai malam. Kami percaya semuanya aman di dalam anugerah Tuhan. Bahkan di pagi hari ini Tuhan membekali kami dengan momen-momen di mana kami boleh intim bersama Tuhan. Lewat pujian, lewat berita firman yang akan kami dengar, bahkan saat nanti ada momen kami boleh berdoa syafaat. Semua adalah anugerah Tuhan untuk kami boleh terus berharap bergantung hanya pada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Sang Sumber Hikmat yang boleh terus menyertai kami dalam perenungan firman singkat ini. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin.

Shalom sahabat suara indah. Bersama saya penginjil Roni Budiman. Renungan pagi hari ini saya berikan judul Terjebak di Lampu Merah. Di awal renungan ini saya mau bertanya, siapa yang pernah terjebak di lampu merah? Terima kasih sudah angkat tangan dimanapun posisi Bapak Ibu berada sekarang. Tadi pagi sekitar pukul 6.15 saya berangkat dari rumah menuju kantor Suara Indah FM. Dan mungkin banyak sahabat Suara Indah yang pagi ini juga sedang menjalani rutinitas yang sama. Bayangkan, jam 6 lewat, itu jalanan sudah mulai ramai. Orang-orang berangkat kerja, anak-anak berangkat sekolah. Kendaraan lalu lalang di mana-mana. Banyak sekali motor, mobil juga berhimpitan di sana dan di sini. Suara bel, tin, tin, tin, riuh sekali terdengar. Dan semakin mendekati persimpangan-persimpangan jalan, lalu lintas semakin padat, saya perhatikan sesuatu yang menarik. Ketika lampu lalu lintas berubah menjadi merah. Seharusnya kita berhenti. Tetapi ternyata tidak semua orang mau berhenti. Ada yang sudah melihat lampunya merah tetapi tetap maju. Ada yang berpikir, ah masih sempat. Ada yang mungkin berkata dalam hati, saya sudah terlambat. Ada yang melihat kendaraan di depan berhenti tetapi dari belakang masih mencoba mencari celah. Pokoknya yang penting jalan terus. Wajar Pak Roni, kita sedang kejar waktu kok. Iya, saya bisa ngerti. Pagi hari memang berbeda. Ada orang yang harus mengejar absen. Ada yang takut terlambat masuk sekolah. Ada yang sudah ditunggu atasan. Ada yang harus mengantar anak. Ada yang mungkin berpikir, kalau saya terlambat 5 menit saja, bagaimana nanti? Tetapi di tengah perjalanan tadi, di lampu merah, saya berhenti dan berpikir tentang sesuatu. Bukankah kita sering melakukan hal yang sama dalam hidup? Kita tahu ada sesuatu yang seharusnya membuat kita berhenti, tetapi kita tetap memaksa maju. Karena kita merasa, saya gak punya waktu untuk berhenti. Mungkin bukan lampu lalu lintas, tetapi saat ini Tuhan sedang berkata, berhenti dulu nak. Kita sedang mengejar sebuah pekerjaan, tiba-tiba gagal. Kita sedang membangun sebuah usaha, tiba-tiba mengalami masalah. Kita sedang mengejar sebuah hubungan, tiba-tiba Tuhan mengizinkan hubungan itu berakhir. Kita sudah buat rencana, sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi pintu yang kita harapkan tidak terbuka. Seolah-olah di depan kita ada lampu merah. Dan biasanya respon kita bukan, terima kasih Tuhan, saya mau belajar menunggu. Tidak, bukan itu. Kita justru berseru, Tuhan, kenapa harus sekarang? Kenapa Engkau menghambat saya? Kenapa orang lain bisa jalan terus, saya malah harus berhenti? Bukankah saya sudah berdoa? Bukankah saya sudah berusaha? Sahabat suara indah, ada sesuatu yang menarik tentang lampu merah. Kita sering melihatnya sebagai penghalang, padahal lampu merah sebenarnya bukan musuh perjalanan. Lampu merah justru dibuat supaya perjalanan kita lebih
aman. Bayangkan, kalau di setiap persimpangan semua lampu selalu hijau, gak ada yang harus berhenti. Semua kendaraan bebas melaju. Mungkin kita merasa senang, tidak perlu menunggu, tidak perlu membuang waktu. Tetapi di persimpangan itu, kendaraan dari berbagai arah juga akan melaju bersamaan. Yang terjadi bukan perjalanan yang lebih cepat, tetapi kekacauan, kecelakaan, bahkan mungkin kehilangan nyawa. Jadi ternyata berhenti bukan selalu berarti gagal. Kadang-kadang berhenti justru adalah bagian dari bagaimana kita bisa sampai dengan selamat. Dan mungkin ada saat-saat dalam hidup ketika kita dengar Tuhan berkata, "Berhenti dulu, nak." Bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan karena Tuhan lupa kepada kita, bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Tetapi mungkin Tuhan melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Dan disinilah firman Tuhan membawa kita kepada Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikanlah kata percayalah. Dalam konteks Amsal ini bukan sekedar berpikir positif, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Bukan. Tapi kita diminta mempercayakan diri kepada Tuhan. Bahkan kata Tuhan di sini menunjuk kepada nama perjanjian Allah, Yahweh, Allah yang menyatakan dirinya dan setia kepada umatnya. Lalu dikatakan, dengan segenap hatimu. Dalam Alkitab, hati bukan sekedar tempat perasaan. Hati adalah pusat kehidupan manusia, tempat kita berpikir, menginginkan, mengambil keputusan. Artinya, percayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Bukan hanya bagian yang kita mengerti, bukan hanya ketika rencana kita berjalan baik, tetapi juga ketika lampunya merah. Lalu ada perintah kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini bukan berarti Tuhan melarang kita berpikir. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh membuat perencanaan. Tetapi ada batas yang harus kita akui. Pengertian kita terbatas. Kalau di lampu merah kita melihat satu persimpangan, Tuhan melihat seluruh jalan. Kita melihat hari ini, Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu iman berarti kita berkata, Tuhan, saya tidak mengerti semuanya, tetapi saya percaya Engkau lebih tahu daripada saya. Kemudian ayat 6 berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu. Bukan hanya dalam kehidupan gereja, bukan hanya ketika berdoa, bukan hanya ketika menghadapi masalah besar. Dalam segala lakumu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam keluargamu, dalam kesehatanmu, dalam keputusanmu, dalam rencana masa depanmu. Bahkan dalam masa ketika Tuhan membuat kita berhenti. Lalu janjinya, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini penting. Ayat ini bukan janji bahwa hidup orang percaya akan selalu lancar. Bukan berarti setiap pintu tertutup pasti akan segera terbuka. Bukan berarti kalau kita percaya Tuhan, toko kita pasti langsung ramai, karir langsung naik,
penyakit langsung sembuh. Meluruskan jalan berarti Allah sendiri yang menuntun dan mengarahkan jalan hidup orang yang mempercayakan diri kepadanya. Bukan berarti jalan kita selalu mudah, tetapi kita tidak berjalan tanpa arah karena Tuhan yang memimpin. Pagi ini, mungkin ada sahabat suara indah yang sedang berada di lampu merah kehidupan. Sudah lama menunggu pekerjaan. Sudah lama berhenti untuk usaha. Sudah lama berharap karir bergerak. Sudah lama meminta Tuhan menyembuhkan kesehatan. Sudah lama berdoa supaya hubungan dengan pasangan, anak, orang tua, atau seseorang yang kita kasihi dipulihkan. Tetapi sampai hari ini masih merah. Dan mungkin Anda mulai lelah. Anda bertanya, Tuhan, sampai kapan? Mungkin sekarang seorang bapak sedang mendengarkan dari tokonya. Setiap pagi pintu dibuka, barang sudah ditata, tetapi pembeli gitu-gitu aja. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Ketika malam hari toko ditutup, Anda menghitung uang yang masuk, lalu berkata dalam hati, Tuhan, kenapa usaha saya seperti macet? Mungkin pagi ini ada yang sedang bekerja. Anda sudah memberikan yang terbaik, sudah bertahun-tahun, tetapi karir seperti mentok. Orang lain naik, orang lain dapatkan kesempatan, sementara Anda masih berada di tempat yang sama. Dan diam-diam Anda bertanya, Tuhan, apa yang salah dengan saya? Atau mungkin ada seseorang yang sedang bergumul dengan kesehatan, sudah berobat, bahkan sudah bertobat, sudah didoakan, tetapi tubuh belum juga membaik. Setiap bangun pagi, rasa sakit itu masih ada. Dan Anda mungkin sudah terlalu lelah mendengar orang mengatakan, yang sabar ya. Karena di dalam hati sebenarnya ada pertanyaan, Tuhan, kapan? Atau mungkin pagi ini masalah Anda adalah relasi. Hubungan suami istri terasa dingin, anak semakin jauh, hubungan dengan orang tua tidak kunjung pulih. Seseorang yang Anda kasihi pergi dan tidak kembali. Anda sudah mencoba memperbaiki, sudah coba bicara, tetapi rasanya buntu. Dalam setiap pergumulan, Anda ingin sekali maju, tetapi seperti ada lampu merah di depan Anda. Sahabat suara indah, kalau itu yang sedang Anda alami, saya tidak mau memberikan jawaban yang terlalu mudah. Saya tidak mau berkata, tenang, nanti lampunya pasti hijau. Karena saya tidak tahu, mungkin lampunya segera hijau. Mungkin Anda harus menunggu lama. Dan ada pergumulan yang mungkin tidak pernah berubah seperti yang kita harapkan. Tetapi ada sesuatu yang kita tahu. Kita tahu siapa yang memegang hidup. Dan itulah sebabnya iman kita tidak berdiri di atas keadaan. Iman kita berdiri di atas Kristus. Lihatlah salib. Yesus sendiri pernah berada dalam situasi ketika jalan di depannya seperti berhenti. Di Getsemani, ia berdoa, "Jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Yesus tahu penderitaannya yang akan datang. Namun ia menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Ia menuju salib, ditolak, dikhianati,
disiksa, dan dibunuh. Saudara, suara indah. Kalau kita melihat salib hanya dari sudut pandang manusia, sepertinya semuanya gagal. Tapi ternyata salib bukan akhir. Kristus bangkit, dan melalui sesuatu yang kelihatannya seperti kekalahan, Allah sedang mengerjakan keselamatan. Itulah dasar pengharapan kita. Bukan Tuhan pasti membuat hidup saya sesuai keinginan saya. Tetapi saya tahu Tuhan itu baik karena kasihnya sudah dinyatakan dalam Kristus. Jadi, sahabat suara indah, kalau hari ini Anda sedang berada di lampu merah, jangan buru-buru menerobos. Jangan mengambil jalan sendiri hanya karena Anda sudah tidak tahan menunggu. Datanglah pada Tuhan. Anda boleh berkata, Tuhan, saya lelah. Tuhan, saya tidak mengerti. Tuhan, saya kecewa. Tuhan, saya ingin jalan lagi. Tidak apa-apa. Iman bukan berarti kita tidak pernah bertanya. Iman berarti di tengah pertanyaan yang belum terjawab, kita tetap datang kepada Tuhan. Dan mungkin hari ini Tuhan belum memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa saya harus berhenti. Tetapi Ia sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah Tuhan mengasihi saya? Jawabannya, iya. Lihatlah Kristus, lihat salib, lihat kebangkitan. Dan ingat, tahan yang memegang hidup Anda adalah tangan yang pernah dipaku di kayu salib. Karena itu, Anda boleh percaya. Mungkin kita tidak tahu kapan lampunya berubah hijau. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan membuat kita berhenti. Tetapi kita tahu siapa yang sedang memegang hidup kita. Dan Tuhan yang memimpin jalan kita tidak pernah kehilangan kendali. Maka kalau hari ini hidup Anda terasa berhenti, jangan putus asa. Lampu merah bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Mungkin Anda sedang berhenti, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti memegang Anda. Dan suatu hari nanti kita melihat Dia muka dengan muka, kita akan menyadari bahwa bahkan di dalam masa-masa ketika kita merasa Tuhan tidak melakukan apa-apa, Dia tetap setia. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Mungkin di tempat kami masing-masing, kami mendengar siaran ini, kami sedang merasa hidup kami berhenti. Kami ada di lampu merah. Tapi ingatkan kami Tuhan, kami tidak berhenti sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kami dalam perhentian kami. Dan Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang tahu rute peta hidup kami. Dan Tuhan yang memastikan semuanya akan baik-baik saja. Tuhan yang selalu memberi rute terbaik. Dan kalau di detik ini, menit ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, mungkin kami dalam posisi berhenti. Tuhan, kiranya Kau tambahkan damai sejahtera. Tambahkan sukacita untuk setiap kami. Sehingga kami bisa menikmati perhentian sesaat ini bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin.

Mari sahabat suara indah. Di tempat kita masing-masing berada, saya mengajak setiap kita untuk boleh mendukung setiap rekan kita yang sedang dalam pergumulan lewat doa-doa yang kita panjatkan. Mari kita berdoa untuk beberapa rekan kita yang sedang bergumul dengan kesehatan. Kita berdoa untuk Bapak Matius yang sedang sakit, pergumulan yang sedang dihadapi. Dan kita juga akan berdoa untuk Bapak Sofian dalam proses pengobatan dan terapi akibat jatuh. Bapak yang baik, kami percaya dalam hidup kami, sehat maupun sakit adalah dalam kuasamu, dalam kendalimu, karena tubuh ini adalah milikmu. Kalau saat ini ada rekan kami yang sedang dalam proses pemulihan, Bapak Matius yang sedang sakit dan juga Bapak Sofian dalam proses terapi akibat jatuh, kami belajar percaya Tuhan adalah Tuhan yang terus akan menyertai mereka. Dan kami juga berdoa Bapak Matius dan Bapak Sofian boleh menjalani proses pemulihan ini di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Mungkin proses bisa cepat, tapi mungkin proses bisa agak panjang. Tapi sejauh waktu berjalan, biarlah mereka boleh menjalaninya di dalam anugerah Tuhan. Sehingga ketika pulih nanti mereka boleh sama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kesembuhan datang dari Tuhan. Terus setiap pergumulan hidup keseharian yang mereka jalani, kiranya Tuhan juga boleh terus sertai. Biarlah lewat proses pergumulan ini mereka boleh semakin bergantung berharap hanya padamu, semakin bertumbuh dewasa di dalam kasih anugerahmu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak ibu saudara, mari kita juga berdoa untuk Bapak Chris Sine atas kesembuhan pasca stroke. Anak Joakim Sine yang mengalami cerebral palsy dan rencana penjualan rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Krisina. Kami mengingat rekan kami ini yang masih terus menjalani proses pemulihan pasca stroke. Juga untuk anaknya Joakim yang mengalami cerebral palsy. Tuhan, proses ini terus berjalan sampai hari ini. Kami belajar percaya ini bukan satu beban atau satu kutukan, tetapi ini adalah satu momen perjalanan iman untuk anak-anakmu ini boleh hidup di dalam kasih anugerah Tuhan, belajar melihat Tuhan adalah Tuhan yang menyertai hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan yang sertai, berikan keluarga yang mendukung, terus memberikan support. Tuhan, pertemukan dengan dokter-dokter yang baik. Mungkin kalau toh itu ada obat-obatan yang diminum, ada obat-obatan yang juga baik, terapi yang baik, sehingga mereka boleh menjalani ini di dalam Tuhan. Engkau yang menyediakan segala kebutuhan yang ada, dan secara khusus Tuhan tambah-tambahkan iman, sehingga mereka boleh tetap menikmati perjalanan iman ini dalam Tuhan. Anakmu Joakim adalah anakmu yang berharga, gambar dan rupa Allah, Imago Dei. Biarlah anakmu Joakim ini juga boleh terus menjalani keseharian di dalam kasih anugerah Tuhan. Setiap orang yang berjumpa dengannya boleh mengasihinya sebagaimana engkau mengasihinya. Menyerahkan rencana penjualan rumah, Tuhan, engkau punya waktumu, engkau punya caramu. Kiranya Tuhan yang pertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, dengan harga yang tepat. Dan kami percaya selama proses menunggu proses penjualan, bahkan setelah proses penjualan, Tuhan akan memelihara kebutuhan hari demi hari. Kami menyerahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Mari kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang sedang dalam pergumulan pekerjaan, mencari pekerjaan, dan juga pasangan hidup. Ada Susan, ada Kesia, Angelina. Mereka sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Lalu ada Maureen dan juga Abed. Mereka juga sedang mencari pekerjaan di Australia dan juga pasangan hidup. Saya tambahkan satu lagi atas nama Alex, sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup juga.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk rekan-rekan kita dalam pergumulan ini. Tuhan, kami berdoa untuk beberapa rekan kami. Kami mengingat nama-nama rekan kami, ada Susan, ada Kesia Angelina, ada Alex yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Juga ada Maureen dan juga Abed yang sedang mencari pekerjaan di Australia dan juga pasangan hidup. Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami tergeletak begitu saja. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan roti dan juga bukan batu. Karena itu kami belajar percaya. Bahkan mungkin dalam kondisi ekonomi sulit seperti hari-hari ini, Tuhan tidak akan menelantarkan anak-anak Tuhan. Tuhan, kami mengingat nama-nama saudara-saudara yang kami sebutkan tadi. Tuhan, tunjukkan pekerjaan yang tepat untuk mereka sesuai dengan skill mereka, sesuai dengan panggilan mereka, sesuai dengan desain awal Tuhan menciptakan mereka, karunia, talenta yang Tuhan berikan buat mereka. Sehingga di tempat pekerjaan ini mereka boleh jadi berkat. Di tempat pekerjaan ini mereka boleh jadi terangnya Tuhan. Di tempat kerja ini bahkan mereka juga boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi sesuai rancangan awal Tuhan menciptakan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pasangan hidup. Kami tahu sekali lagi Tuhan adalah Tuhan yang mendesain hidup setiap anak-anak Tuhan. Ketika hati ini masih mencari-cari, Tuhan sudah tahu kok dengan siapa. Kalau memang momen ini masih ada momen menunggu, momen lampu merah, Tuhan, biarlah mereka boleh mengisi momen lampu merah ini untuk mereka boleh upgrading diri dan mereka boleh mendekatkan diri pada Tuhan. Kami percaya ketika waktunya tiba, mereka akan jauh lebih siap. Mereka akan jauh lebih mengisi masa pacaran, bahkan dalam kehidupan pernikahan, hidup rumah tangga, dengan satu kualitas yang Tuhan sudah tahu itu baik. Sehingga ketika mereka bersatu, kemuliaan Tuhan boleh semakin dinyatakan. Terang Tuhan itu boleh semakin terpancar dalam relasi mereka. Tuhan yang sertai pergumulan dari rekan-rekan kami ini. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami belajar bersyukur. Amin. Saat ini kita juga akan berdoa untuk Bapak WW. Bapak WW rindu berdoa dalam momen-momen setelah ditinggal meninggal oleh istrinya. Mari kita dukung Bapak WW dalam proses kedukaan ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Bapak WW. Tidak mudah yang namanya kehilangan, apalagi ketika ditinggal oleh rekan terkasih. Tapi kami belajar percaya Engkau adalah Tuhan yang memegang kehidupan dan kematian. Engkau adalah Tuhan yang hadir di momen suka, tapi Engkau juga hadir yang memeluk erat di momen duka. Kalau saat ini Bapak WW sedang menjalani proses pemulihan setelah ditinggal meninggal oleh istri, Tuhan yang sertai hatinya, pulihkan balut luka hatinya, baringkan di padang rumput hijau. Kedukaan pasti meninggalkan rasa sedih. Mungkin hari ini masih sedikit kecewa. Mungkin hari ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin hari ini masih coba merangkai benang merahnya. Tetapi biarlah iman itu di atas segalanya. Bapak WW terus percaya bahwa waktu dan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan, caranya Tuhan itu adalah cara yang terbaik, waktu yang terbaik. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang mengisi hatinya. Hanya Tuhan, tiada yang lain. Sehingga Bapak WW boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, dalam iman, dalam karakter. Dan kami berdoa untuk segala apa yang direncanakan di kedepannya. Tuhan adalah Tuhan yang menyertai Pak WW. Sehingga Bapak WW boleh memaknai harinya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan proses pemulihan luka hati ini. Tuhan yang balut, Tuhan yang sembuhkan. Dan segala rancangan masa depan yang ada, Tuhan yang kawal, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan berdoa untuk Ibu Meliana.
Ibu Maliana rindu didoakan untuk kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor. Untuk anak Revalina dalam studinya, untuk pekerjaan suami. Tuhan, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk rekan kami Ibu Meliana. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu Ibu Meliana habis jatuh dari motor, Tuhan, kami tetap belajar bersyukur. Bersyukur karena mungkin lukanya bisa jauh lebih parah. Bersyukur mungkin karena perawatan yang didapatkan tidak sebaik yang sekarang. Bersyukur karena mungkin iman bisa saja goyah atas hari itu. Tetapi kalau Ibu Meliana boleh ada hari ini dengan kondisi yang jauh lebih baik, dengan perawatan yang lebih baik, dengan iman yang masih tetap teguh dipegang oleh Tuhan, kami belajar bersyukur atas hal itu. Belajar melihat ada hal-hal yang baik di balik setiap mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Tuhan, kami menyerahkan kesembuhan kakinya, Tuhan yang sertai sehingga boleh beraktivitas dengan baik. Dan mungkin dalam masa-masa sekarang aktivitas masih terbatas, Tuhan yang boleh sertai Ibu Meliana tetap semangat mengerjakan aktivitas hari demi hari. Kami berdoa untuk anak Revalina dalam studinya, Tuhan yang sertai berikan hikmat, kepandaian. Dan biarlah anak Revalina tidak hanya mengejar nilai dalam studinya, tetapi mengejar bagaimana Allah itu boleh dimuliakan dalam hidupnya. Terang itu boleh dipancarkan lewat kesaksiannya keseharian. Kepandaiannya ini boleh berguna untuk sekitar. Kepandaiannya bukan untuk diri sendiri, tetapi kepandaiannya adalah untuk keuntungan bersama dan untuk kemuliaan nama Allah. Kami juga berdoa untuk pekerjaan suami, Tuhan kiranya berkati apa yang dikerjakan hari demi hari. Untuk apa yang dikerjakan oleh suaminya ini boleh menjadi berkat bagi sekitarnya dan boleh jadi berkat bagi rumah, cukup untuk makan sehari-hari. Tuhan, tambah-tambahkan kasih mesra harmonis antara satu sama lain di tengah keluarga kecil ini. Dalam satu nama Tuhan Kristus kami bersyukur, amin. Mari kita juga berdoa untuk Ibu Ella, untuk pekerjaan suami, keponakan Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan, anak Feby dalam studi dan rencana masuk SMA Negeri, dan juga untuk kesehatan keluarga. Tuhan, kami menyerahkan untuk pergumulan Ibu Ella sekeluarga ini, Tuhan. Tuhan yang sertai suaminya dalam mencari pekerjaan atau mungkin sedang pekerjaan yang sedang dikerjakan hari-hari ini. Tuhan hadir di tempat kerja, Tuhan berikan rekan kerja yang baik. Kami berdoa untuk keponakan Natasha, Vanessa, Mela sedang mencari pekerjaan. Tuhan sertai, tunjukkan di mana mereka boleh temukan pekerjaan yang tepat sesuai rancangan Tuhan. Pekerjaan yang bukan hanya boleh mencari nafkah, tetapi boleh menjadi terang Tuhan di sana. Kami berdoa untuk anak Feby dalam studi dan rencana masuk SMA Negeri. Tuhan, kalau memang ini caramu, kami percaya Tuhan akan sertai, pintu akan terbuka. Dan kami bersuka cita kalau doa mereka terjawab semua anugerah Tuhan. Tapi kalau toh Tuhan punya rencana yang lain, Tuhan buka pintu yang lain, ajar keluarga ini juga boleh tetap menikmati dalam Tuhan, menjalaninya bersama Tuhan. Karena kami percaya masa depan tidak ditentukan dari SMA-nya di mana. Masa depan ditentukan karena Tuhan yang memegang erat hidup mereka. Kami juga menyerahkan kesehatan mereka di tengah mungkin cuaca yang kurang baik hari-hari ini. Mereka boleh tetap bijak menjaga tubuh lewat makanan, lewat minuman, obat-obatan, atau apapun itu yang mereka kerjakan. Semuanya boleh baik menopang kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga Ibu Ella dalam tangan Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk Ibu Lani, untuk pergumulan ekonomi, pekerjaan, dan pasangan hidup. Selain itu kita juga berdoa untuk Sharon dan juga Sherlyn, untuk pekerjaan dan studi pasangan hidup. Tuhan, kami berdoa untuk rekan kami Ibu Lani dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan, pasangan hidup. Tuhan sertai, kami belajar percaya Ibu Lani aman kok di dalam tangan Tuhan. Mungkin masih ada beberapa pergumulan doa yang dipanjatkan hari demi hari, tapi Tuhan adalah Tuhan yang mendengar, Tuhan yang tahu apa yang dibutuhkan yang terbaik untuk Ibu Lani. Kami belajar percaya Ibu Lani akan selangkah demi selangkah terus berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan akan pertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Kami berdoa biar Ibu Lani boleh terus dekat dengan Tuhan dalam masa-masa penantian ini, dan Tuhan berikan hati yang peka. Ketika momen tiba, Ibu Lani punya keberanian untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Mengingat saudara kami Sharon dan juga Sherlyn,
kerinduan mereka untuk pekerjaan, studi, pasangan hidup, Tuhan kiranya juga sertai. Biarlah mereka boleh belajar berhenti di lampu merah ini di dalam anugerah Tuhan. Belajar mengikuti timeline-nya Tuhan. Belajar percaya Tuhan akan selalu kasih yang terbaik. Dan kalau memang waktunya tiba, entah itu pekerjaan, studi, ataupun pasangan hidup, ajar mereka boleh bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Mengelola pekerjaan, studi, dan pasangan hidup ini, menjalaninya dengan cara mainnya Tuhan, dengan anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kepercayaan ini tidak berlalu sia-sia begitu saja, tetapi kepercayaan ini menjadi satu hal yang indah yang mereka boleh kerjakan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya berikan komunitas yang tepat, yang baik, untuk mereka juga boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk Ibu Giokwa, untuk ekonomi keluarga, anak William dan Michelle, untuk pasangan hidup. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Yudi Tamara, yang rindu didoakan untuk penjualan tanah dan pengurusan surat tanah berjalan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Giokwa, untuk pergumulan ekonomi keluarga, anak William dan Michelle, untuk pasangan hidup mereka. Tuhan, kami percaya Ibu Giokwa beserta keluarga aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan, pegang erat mereka. Kami berdoa kiranya mereka boleh terus mendekat pada Tuhan, berharap hanya bergantung pada Tuhan saja. Nilai mereka tidak luntur karena tekanan yang ada. Hal-hal yang baik yang mereka pegang itu terus setia mereka pegang, mereka kerjakan dalam proses penantian ini. Sekalipun mungkin godaan di luaran

segalanya. Kalau memang Tuhan lihat itu baik, kami percaya Tuhan akan perlancar. Tuhan akan berikan anugerah, berikan semua apa yang baik. Tapi kalau mungkin dalam proses ini ada beberapa proses yang harus dikerjakan, ada lampu merah sekali lagi yang Pak Yudi Tamara sedang jalani. Biarlah Pak Yudi Tamara boleh bersabar di dalam Tuhan. Dan kami percaya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidup akan Tuhan cukupkan. Tuhan akan melihara Pak Yudi Tamara sekeluarga. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kalau tanah ini boleh terjual pun, biarlah Pak Yudi Tamara boleh melihatnya itu adalah anugerah dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan, untuk uang hasilnya boleh dikelola dengan baik di dalam Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, amin. Sahabat Suara Indah, mari kita terakhir berdoa untuk Bapak Uke Harsuharsono. Bapak Uke Suharsono, hari ini berulang tahun, kita bersuka cita bersama. Dan mungkin ada Bapak Ibu Saudara di tempat masing-masing yang hari ini sedang berulang tahun, atau mengingat rekan keluarga yang sedang berulang tahun. Mari bersama-sama kita berdoa atas sukacita ini. Tuhan, kami bersuka cita berdoa untuk Bapak Uke Suharsono yang hari ini berulang tahun, ataupun siapapun nama yang kami kenal yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kami bersuka cita, satu lilin sudah Engkau nyalakan kembali, tanda satu kepercayaan satu tahun ke depan. Sama seperti tahun-tahun kemarin Tuhan menyertai, kami percaya tahun depan Tuhan menyertai. Kiranya Tuhan yang sertai isi hari-hari mereka dengan acara yang bermakna, bermakna di dalam Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu perjalanan iman yang panjang, tetapi juga satu perjalanan iman yang indah, yang menarik, yang seru di dalam Tuhan. Dengan segala tantangan kehidupan yang ada, Tuhan yang pegang erat pimpin mereka, langkah-langkah mereka, rancangan mereka. Tuhan pegang pensilnya, Tuhan pegang penghapusnya, Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pokok satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Roni Budiman, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: waktunya lihat masa berlaku SIM kamu. Jangan sampai kelewat ya syaratnya. SIM harus masih berlaku. Bawa KTP atau surat keterangan pengganti IKTP dan fotokopinya. SIM keliling online melayani perpanjangan SIM A dan SIM C seluruh Indonesia.
1: Di mana ya manjangin SIM-nya?
2: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di keliling online SIM Oke berikut ini.
3: Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftaran Senin sampai dengan Sabtu jam 9 sampai jam 12. Ada beberapa tempat yang bisa didatangi. Yang pertama ada Gerai SIM The Botanica Mall, lantai LGOE 01, dan Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Untuk mobil SIM kelilingnya, hari ini di hari Selasa itu adanya di BPRKS Wastu Kencana nomor 4 dan Pasar Modern Batu Nunggal. Rabu besok di ITC Kebon Kelapa dan Ten Avenue, Kamis di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 sampai 1 siang. Bisa datang ke beberapa tempat seperti hari ini di Super Indo Ujung Berung, besok di Super Indo Antapani, dan Kamis di Super Indo Raja Wali. Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini tanggal 6 itu ada di kantor Kecamatan Cicalengka dan Ricis Factory Rencong Bale Endah. Rabu besok di kantor Kecamatan Ciparai dan Auto 2000 Ranca Ekek. Kamis di Taman Kota Bale Endah dan Honda Bintang Motor Banjaran. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Jogja Lembang KBB. Rabu dan Kamis ada di Cimahi Mall Pintu Barat.

Trending Topic Morning. Selamat pagi pendengar, gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Senang sekali Viana bisa kembali temenin kalian di hari Selasa ini untuk berbagi berita terlebih dahulu. Ada berita pertama kita, yaitu ngomongin soal harimau. Katanya dua anak harimau Sumatera yang berstatus kritis terancam punah lahir di Fort Worth Zoo, Texas, Amerika Serikat. Mereka juga jadi anak harimau pertama loh yang lahir di sana hampir dua dekade. Setelah sebelumnya tuh ada kelahiran terakhir di tahun 2008 melalui kelahiran anak harimau Malaya. Nah, kedua anak harimau betina ini lahir pada 1 Juli dari induk betina Ndari dan yang baru pertama kali melahirkan juga, dan pejantan yang bernama Rakan, menurut keterangan resmi dari Fort Worth Zoo. Nah, katanya kedua bayi ini berkembang dengan baik dan terus membangun ikatan dengan induknya. Aduh, kalau ngeliat videonya lucu banget, kayak kucing tapi gede gitu ya. Para perawat satwa juga memilih nama yang mencerminkan karakter masing-masing anak harimau sekaligus menghormati asal-usul mereka dari Pulau Sumatera, Indonesia. Yang pertama namanya adalah Barani, ini artinya berani, merupakan anak yang lebih kecil. Berani digambarkan sebagai anak yang sangat aktif dan penuh energi yang hampir selalu memulai aksi bermain dan bergulat. Yang kedua itu ada si Malu, nah artinya pemalu atau pendiam. Dia adalah saudari yang lebih besar dan lebih mandiri. Nah, katanya dia tuh sering cari tempat yang tenang di kandang buat tidur. Nah, pendengar, menurut Ramona Bass, ketua Fort Worth Zoo, dia bilang selalu menyenangkan menyambut bayi-bayi baru dan melihat mereka tumbuh di kebun binatang. Tapi mereka berharap anak-anak harimau ini bisa menginspirasi generasi baru untuk belajar dan menjaga harimau Sumatera di alam liar serta masa depan spesies yang sangat terancam punah ini. Harimau Sumatera merupakan salah satu satwa yang terancam punah. Menurut International Union for Conservation of Nature, jumlah harimau Sumatera yang tersisa di alam liar diperkirakan kurang dari 650 ekor. Populasi mereka terancam serius akibat deforestasi dan juga kerusakan habitat. Fort Worth Zoo mengatakan habitat harimau yang mereka buka tahun 2023 memiliki luas dua kali lipat dibandingkan habitat sebelumnya. Fasilitas ini disebut memungkinkan kebun binatang untuk kembali memfokuskan upaya konservasi bagi spesies ini.

Oke, pendengar, masih di dalam Prog Morning dan aku masih bakal bagiin informasi selanjutnya. Nah, kalau tadi ada kelahiran harimau Sumatera, kalau ini ada berita menggembirakan juga setelah mereka harus berjuang ya. Ada anggota kelompok perlindungan hewan, Humane World for Animals, mereka menyelamatkan sekitar 40 anjing yang akan diambil dagingnya di Kabupaten Kangjin, Korea Selatan, Selasa 29 Juli yang lalu. Memang sudah cukup lama nih, tapi beritanya baru turun ya. Anjing-anjing yang diselamatkan ini selanjutnya akan diangkut ke Amerika Serikat untuk diadopsi. Pemerintah Korsel sudah menetapkan mulai 7 Februari 2027 seluruh aktivitas pembiakan, peternakan, penyembelihan hingga distribusi dan penjualan daging anjing untuk konsumsi akan sepenuhnya jadi kegiatan ilegal. Secara tradisional, daging anjing di Korea Selatan diolah menjadi sup yang disebut dengan bosintang. Hidangan ini dulunya populer dikonsumsi pada musim panas karena dipercaya bisa meningkatkan stamina dan mengembalikan energi yang hilang akibat cuaca panas. Tapi bersyukurnya mereka sudah diselamatkan dan akan diadopsi oleh orang yang memang benar-benar menyayangi mereka ya.

0: gitu.
1: Oke, aku kasih berita satu lagi deh guys. Ini dari es di puncak pegunungan Jaya Wijaya. Keberadaan es ini terus menyusut cepat dan laporan BMKG tahun 2024 memperkirakan gletser tropis ini akan hilang total pada awal 2027. Luas tutupan es yang tersisa sekarang cuma 2% dibandingin luasan di tahun 1988. Per September tahun lalu aja luasnya tuh tersisa sekitar 9 hektar aja. Kalau dibandingin dengan tahun 1850, Indonesia sudah kehilangan lebih dari 99% lapisan es abadi ini. Pada Desember 2023, ketebalannya juga cuma tersisa 4 meter aja. Deputi Bidang Klimatologi BMKG mengatakan, perubahan iklim global sebagai pemicu utamanya. Peningkatan suhu atmosfer dan laut membuat gletser mencair secara konsisten dan diperparah oleh fenomena El Nino di Pasifik. Badan Meteorologi Dunia mencatat luas lapisan es tersisa di puncak Karstens kini hanya 10 hektar aja. Angka ini juga menunjukkan penyusutan drastis hingga 34% kalau dibandingkan dengan pemantauan pada Agustus 2024. Lenyapnya gletser ini membawa duka mendalam bagi masyarakat adat setempat yang menganggap puncak gunung sebagai identitas spiritual serta kawasan sakral. Gak cuman itu, mencairnya es gunung juga berpotensi menambah volume air laut meskipun kontribusinya secara global tidak sebesar es di kutub. Tapi fenomena ini tetap mempercepat kenaikan muka air laut. Hilangnya es di Jaya Wijaya secara praktis merenggut julukan salju abadi dari salah satu puncak tertinggi di dunia tersebut.
2: Wih, Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
3: Iya tuh, Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
2: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
3: Kamana wai, atuh, Kang Nata. Tanah Abang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
2: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
3: Bunga mulai di 8,5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil, atau sertifikat.

0: Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
1: Gas neng, OTW Bank NCP.
0: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Yuk pendengar, masih di dalam program Trending Topic Morning dan aku bakal bagiin berita terakhir yaitu dari STNK. Nih bagi pendengar semua, udah resmi dari Korlantas STNK Digital yang akan ditampilkan lewat aplikasi digital Korlantas Polri. Sekarang resmi diterima saat razia atau pemeriksaan di jalan. Petugas di lapangan sudah dibekali petunjuk teknis untuk memverifikasi tampilan digital dari ponsel pengendara. Nah, jadi bagi pendengar semua, kalau misalnya nih kalian lagi berkendara, terus udah gitu ada razia atau pemeriksaan STNK. Nah, kalian bisa tunjukin aja STNK digital kalian. Kalau misalnya STNK fisiknya itu kebetulan ada di dompet, terus ketinggalan dompetnya di rumah. Asalkan ada handphone, kita tetap siap dan kita sudah menginstal aplikasinya, sudah masukin data-datanya, dan sudah berhasil punya STNK digitalnya. Nah, jadi yang perlu kita siapkan untuk mendapatkan mendapatkan STNK digital ini adalah kita install aplikasi digital Korlantas Polri. Pastikan STNK digitalnya sudah terdaftar di aplikasi, pastikan baterai handphonenya cukup sebelum berkendara, dan pastikan aplikasi bisa dibuka dengan baik ketika diperiksa. Kebijakan ini berlaku untuk pemeriksaan rutin di lapangan, tapi memang STNK fisik tetap disarankan disimpan di kendaraan sebagai cadangan. Itu dia berita gembiranya. Jadi kalau misalnya ketinggalan, udah gak ada lagi nih alasan ketinggalan di rumah, Pak, gak bawa STNK-nya, Pak. Kalian bisa tunjukin STNK digital. Bagi pendengar, jangan kemana-mana setelah beberapa buah lagu berikut ini. Seperti biasa di hari Selasa, kita bakal ngomongin soal kepribadian.

0: sejak pagi, sebaiknya kamu
1: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast trending topic morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisa kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitu lah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Trending Topic Morning di setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11. Tentu saja dengan topik berbeda setiap harinya ya. Nah, hari ini hari Selasa, Viana bakal bagiin informasi seputar karakteristik atau seputar kepribadian manusia. Kita udah beberapa kali ngomongin karakter seseorang dari tempat tidurnya, karakter seseorang kalau misalnya kamarnya berantakan, atau karakter seseorang ketika ada salah satu ruangan di dalam rumahnya yang isinya tuh berantakan. Nah, sekarang kita bakal ngomongin dari kamar mandi. Setiap orang punya cara tersendiri dalam mengatur kamar mandinya. Cara merawat, cara ngedekor, cara ngatur kamar mandi. Ini tuh kasih gambaran tentang perilaku seseorang. Coba kita bayangkan kamar mandi masing-masing ya. Kalau kalian kamar mandinya rapi, terorganisir dengan sangat baik, ini tuh katanya berkaitan dengan kesuksesan dan ambisi. Karena orang itu dinilai sangat disiplin dan menunjukkan perhatian lebih kepada detail-detail yang ada. Kedisiplinan ini juga bakal kelihatan dari keuangan, karir, kesehatan, hubungan, dan aspek kehidupan lainnya. Nah, kerapian kamar mandi itu adalah bentuk perpanjangan dari bagaimana orang-orang ini menjalani kehidupan di luar rumah. Selain itu, orang yang membutuhkan banyak waktu untuk memastikan kamar mandinya tetap rapi itu adalah sosok yang konsisten. Kebalikannya, gimana kalau kamar mandinya berantakan? Misalnya, suka meninggalkan produk berserakan di kamar mandi atau membiarkan handuk di lantai. Nah, ternyata orang-orang kayak gini tuh punya sikap lebih santai dan rileks. Mereka mungkin tidak memiliki aturan ketat dalam kebersihan atau nggak punya banyak waktu untuk merapikan kamar mandi. Dan tentu saja, kamar mandi yang berantakan bisa menyebabkan masalah pada kesehatan mental pemiliknya. Menurut penelitian di tahun 2020 menjelaskan ada hubungannya nih antara kamar mandi yang gak rapih dengan masalah kesehatan mental. Gaby Teresa, dia adalah seorang terapis pernikahan dan keluarga di Kidman & Co. Los Angeles. Dia bilang hidup dengan depresi bisa bikin banyak hal kerasa sangat sulit dilakukan dan menjaga kebersihan tempat tinggal mungkin cuman salah satunya aja. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya kamar mandi kalian itu didominasi dengan warna putih? Katanya orang-orang kayak gini tuh digambarkan sebagai orang yang sosoknya terorganisir, disiplin, dan teliti. Mereka bukan pribadi yang impulsif dan selalu memutuskan sesuatu dengan hati-hati. Kamar mandi yang didominasi warna putih punya suasana bersih dan juga segar ketika kita melihatnya. Nah, ada juga nih tipe orang yang suka naruh tanaman-tanaman kecil di kamar mandinya. Ini tuh membuat penghuninya seolah-olah dekat dengan alam. Ternyata orang seperti ini punya hati yang baik, penyabar, dan seimbang. Orang yang mengatur kamar mandinya seperti ini biasanya gak cuman mencintai tanaman, tapi kalau dia punya hewan peliharaan, dia bakal sayang banget sama hewan peliharaannya. Dia juga bakal sayang banget sama sahabatnya dan keluarganya. Oke, kalau misalnya tanamannya kita ganti dengan benda-benda lucu nih. Benda-benda yang ceria di setiap sudut kamar mandi. Nah, orang-orang kayak gini adalah sosok yang penuh humor yang unik, percaya diri, kreatif, dan santai. Mereka tuh gak ambil pusing kalau ada yang ngatain, ih, kamar mandi lu tuh aneh banget sih, ngapain nempatin yang lucu-lucu gitu di kamar mandi. Gak akan pusing guys, karena dia tipenya adalah orang yang santai, orang yang unik. Itu dia sedikit informasi tentang kepribadian seseorang berdasarkan kamar mandi mereka.

0: bangun 15 menit lebih awal. 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
1: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
0: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
1: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
0: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession masih di program Trending Topic Morning sampai jam 11 nanti. Dan hari ini hari Selasa, kita ngomongin soal kepribadian.

Nah, mendengar, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita pernah berhadapan dengan orang yang sering bikin suasana jadi nggak nyaman ya. Mungkin ucapannya kedengaran kayak candaan, kayak komentar bias, bahkan nasihat. Ucapan-ucapan itu tuh sering disampaikan secara santai, sehingga maksud dibaliknya nggak selalu langsung kelihatan. Nah, seseorang bisa aja mengatakan kalau dirinya tuh cuma bercanda ketika orang lain ngerasa tersinggung. Atau misalnya, ah dia mah terlalu sensitif aja soalnya reaksinya gak sesuai harapan. Ini nih, 5 cara mengenali orang yang menyebalkan. Yang pertama, kalimat kamu terlalu sensitif. Udahlah, kamu mah sensi aja itu mah. Nah, ini tuh bisa bikin seseorang ngerasa kalau emosinya tuh gak layak buat dirasakan. Padahal, setiap orang tuh punya pengalaman dan batas emosional yang berbeda-beda. Sesuatu yang dianggap sepele oleh seseorang atau sesuatu yang dianggap candaan oleh seseorang belum tentu kerasa sama bagi orang lain. Ucapan kamu terlalu sensi itu juga bisa memancing reaksi negatif. Karena ketika seseorang lagi sedih, lagi emosi, misalnya dibilang kamu mah sensi doang, itu tuh bagi orang itu ngerasa, oh emosi gua tuh diremehkan. Dalam situasi kayak gini, seseorang gak harus langsung membuktikan kalau perasaannya benar atau salah. Jadi, kalau sebuah komentar memang bikin gak nyaman, sampaikan dengan tenang, tanpa harus terjebak dalam perdebatan tentang apakah diri kita tuh terlalu sensitif atau enggak. Kalimat yang kedua, orang yang menyebalkan itu suka ngomong, ah cuma bercanda aja, santai kali, misalnya gitu ya. Ini tuh sering muncul setelah singgung. Masalahnya, yang namanya candaan itu juga tetap bisa menyakiti perasaan orang lain. Meskipun bagi orang yang bercanda ngerasanya lucu, padahal bagi orang yang ngedenger gak lucu. Kalimat semacam ini bisa digunakan untuk menghindari tanggung jawab atas ucapan yang sudah dia sampaikan. Sekaligus bikin orang yang tersinggung mempertanyakan, iya gitu ya, gue terlalu lebay gitu ya, beneran candaan atau memang ada maksud dibalik candaan itu. Orang yang mengatakan kalimat itu bisa aja memang benar-benar bercanda. Sehingga konteks dan hubungan antara kedua orang tentu perlu diperhatikan. Intinya, kamu bercanda sama siapa? Kamu bercanda di waktu yang tepat enggak? Di orang yang tepat enggak? Tapi, kalau misalnya bercandaan ini polanya sama terus dan kamu selalu berlindung di balik alasan cuma bercanda, hal itu tuh bisa jadi tanda kalau komunikasi kalian enggak sehat. Daripada langsung terpancing emosi, kita bisa menjelaskan bagian mana yang dirasa enggak nyaman dan menetapkan batasan supaya candaannya enggak terus dia lakukan. Terus, kalimat selanjutnya. Kenapa sih kamu tuh dramatis banget? Menyebut seseorang dramatis bisa membuatnya merasa kalau respon emosionalnya tuh berlebihan atau respon emosionalnya nggak pantas. Padahal setiap orang punya cara yang berbeda dalam merespon situasi tertentu. Ada saatnya secara terbuka, sementara ada juga orang yang cenderung menyimpannya sendiri. Nah, label dramatis bisa bikin seseorang ngerasa malu atau mulai meragukan emosinya sendiri. Ketika mendengar kalimat semacam ini, penting banget buat lihat persoalan secara lebih objektif. Apakah memang ada masalah yang perlu dibicarakan, atau justru pembicaraannya sedang dialihkan dengan cara kasih label dramatis pada reaksi kita. Terus jadi gitu, orang yang menyebalkan itu sering bilang, pantes aja gak ada yang suka sama kamu. Dibandingin komentar biasa, kalimat yang tadi itu bisa terasa sangat personal karena menyerang harga diri seseorang. Ucapan ini udah bukan lagi membicarakan sebuah tindakan tertentu, tapi seolah-olah kasih penilaian terhadap keseluruhan diri seseorang. Dalam situasi konflik, seseorang mungkin mengatakan hal itu untuk bikin lawan bicaranya ngerasa nggak aman atau memancing reaksi emosional. Karena itu, kalau ada yang ngomong kayak gitu sama kamu, nggak perlu langsung mempercayai atau menanggapi ucapan itu supaya emosi kita nggak semakin tersulut. Akhir, ucapan ini sekilas mungkin kedengeran seperti ya ada bentuk kekhawatirannya sedikit. Tapi kerasanya lebih meremehkan nggak sih? Kalimat ini merupakan salah satu ucapan yang bisa memancing reaksi karena

Seolah-olah orang yang ngomong tadi lebih tahu tentang batas kemampuan kita daripada diri kita sendiri. Komentar kayak gini juga bisa bikin seseorang ngerasa harus buktiin kalau dirinya mampu. Padahal ingat, kita tidak selalu perlu menerima tantangan itu hanya karena seseorang meragukan kita. Kalau ucapan itu kerasa merendahkan, respon yang lebih tenang bisa bantu menjaga kendali atas situasi. Daripada langsung bereaksi dengan marah, kita bisa mempertimbangkan apakah komentar itu memang berisi kekhawatiran yang tulus atau justru hanya berusaha memancing emosi. Nah pendengar, mengenali ucapan yang berpotensi memancing emosi bukan berarti kita harus menganggap seseorang sebagai orang yang buruk atau sengaja ingin menyakiti. Konteks, hubungan, intonasi, serta pola komunikasi itu tetap penting buat kita perhatiin. Satu kalimat yang terdengar menyebalkan belum tentu menggambarkan keseluruhan karakter seseorang. Tapi, kalau komentar yang merendahkan atau memancing reaksi ini terus muncul berulang kali, maka kita patut lebih hati-hati buat meresponnya. Dengan begitu, kita nggak akan membiarkan perkataan orang lain menentukan emosi atau menentukan cara kita memandang diri kita sendiri.

Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Trending Topic Morning, Viana temenin kalian sebentar lagi ya. Dan aku mau bagiin ini nih, 3 hal yang bikin orang dengan IQ tinggi overthinking di malam hari menurut psikologi. Apa aja? Yang pertama, takut buang-buang waktu. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Personality and Individual Differences menunjukkan meskipun orang IQ tinggi umumnya sukses, misalnya di tempat kerja, tapi mereka tetap sesekali tuh ngerasa khawatir kalau mereka tuh buang-buang waktu. Entah karena terlalu banyak menganalisis soal karir mereka, upaya untuk memiliki work-life balance, hingga mencari makna kehidupan di tengah padatnya rutinitas dan budaya hustle culture, serta tuntutan untuk terus produktif. Di sisi lain, mereka memikirkan secara mendalam bagaimana mereka bisa menggunakan waktu sebaik mungkin, nggak cuma untuk kehidupan profesional tapi juga personal. Yang kedua, cara menjaga hubungan secara mendalam dan bermakna. Ketika terlibat dalam percakapan, mereka tuh menghindari obrolan yang dangkal, obrolan basa-basi, atau obrolan gak tulus. Karena itu hanya akan buang waktu dan energi mereka. Ih, gua banget lagi. Menurut sebuah studi dari British Journal of Psychology, orang cerdas cenderung terjaga di malam hari karena mikirin lingkaran sosial mereka dan hubungan yang terjalin di dalamnya. Mereka tuh sangat memprioritaskan hubungan yang bermakna, dan mereka gak keberatan kalau artinya lingkaran pertemanannya akan kecil gitu. Terkait hubungan, mereka bisa overthinking soal apakah mereka perlu mengakhiri hubungan pertemanan yang toksik, atau kapan mereka harus menyeimbangkan antara waktu menyendiri dan menjalin hubungan yang mendalam. Kebiasaan mereka untuk menganalisis segala sesuatu secara berlebihan inilah yang bikin mereka sulit bersantai sebelum tidur. Dan yang terakhir, berita soal kondisi dunia. Sekarang kita dengan mudahnya bisa mendapatkan informasi apapun ya. Bahkan ketika kita lagi gak nyari juga bisa aja dapat informasinya gitu. Nah mungkin ketika kita menggulir media sosial, berita itu pasti bakal muncul. Menurut sebuah studi, banyak orang mengalami kelebihan informasi akibat terlalu banyak waktu yang dihabiskan di depan layar dan akses yang mudah terhadap berita daring dan media sosial. Dan ini ternyata berdampak negatif pada kesejahteraan fisik serta emosional mereka. Banyak berita soal kondisi dunia yang memicu kecemasan, dan hal ini dialami oleh orang IQ tinggi dengan tingkat empati dan kesadaran sosial yang lebih besar. Topik ini menjadi salah satu alasan kenapa orang dengan IQ tinggi sulit tidur di malam hari. Mereka tuh mikirin gimana caranya bisa ngebantu orang-orang yang kesulitan mengatasi perubahan iklim dan konflik dunia lainnya. Tapi mereka gak bisa apa-apa gitu. Itu dia pendengar, katanya 3 hal yang bikin orang dengan IQ tinggi tuh overthinking di malam hari. Dan itu juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini ya, di edisi 6 Oktober 2026. Terima kasih bagi pendengar semua yang udah mau stay terus dari pagi sampai sekarang buat ngedengerin informasi-informasi yang aku bagikan. Dan semoga ini bisa menambah pengetahuan kita juga. Dan kalau ngomongin soal kepribadian, mungkin bisa sekalian introspeksi diri juga ya. Oke deh kalau gitu, Viana pamit dari ruang dengar kalian. Terima kasih semuanya, kita ketemu lagi besok pagi. Bye-bye!

0: Semua kekuatan dan daya manusia berasal dari imannya akan hal-hal yang tidak kelihatan.
1: Semua kekuatan dan daya manusia berasal dari imannya akan hal-hal yang tidak kelihatan.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Umpar pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan sharing care group. Bahan sharing care group minggu ini bertemakan siklus yang dipatahkan oleh anugerah. Firman Tuhan diambil berdasarkan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang?"

Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Membicarakan tentang anugerah itu sangatlah baik, menyenangkan, membahagiakan, dan dapat memberikan dorongan yang kuat untuk menerima dan mengalami. Namun demikian, biarpun anugerah itu suatu kebenaran yang sangat luar biasa, tetapi di dalam realitanya banyak orang, termasuk orang percaya, kurang atau tidak menghargai, bahkan yang lebih menyedihkan dan memprihatinkan, menyia-nyiakan serta membuang anugerah yang Tuhan telah karuniakan. Kenapa sikap yang demikian ini dapat terjadi? Alasan klasik yang sering dibuat dan diberikan adalah karena anugerah merupakan pemberian cuma-cuma, membuat seolah-olah murahan nilainya dan gampangan untuk mendapatkan. Inilah pemikiran yang salah dan sembrono, yang seringkali disusupkan oleh iblis untuk membuat anugerah itu menjadi tidak ada nilainya. Kemudian dengan sangat cerdik sekali iblis menyusupkan pembanding, bahwa yang namanya bekerja, berusaha dan berjuang itu lebih berharga, lebih bernilai dan membawa kebanggaan dibandingkan anugerah. Dengan adanya pembanding inilah yang membuat anugerah mulai tersingkir sedikit demi sedikit dan pada akhirnya dikalahkan. Dengan demikian, pembicaraan tentang anugerah nadanya mulai berubah menjadi biasa-biasa saja, bahkan minor pada saat diberikan kesempatan untuk memberikan respons tentang anugerah. Sungguh perubahan yang tidak terduga sama sekali. Sekarang coba sharingkan di dalam kelompok bagaimana setiap anggota dapat mengungkapkan perasaannya pada saat membicarakan tentang anugerah itu. Sebetulnya pada saat Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya, termasuk manusia, kita melihat bahwa segala sesuatu berasal dari karya penciptaan Tuhan. Kata menciptakan dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama adalah bara, yang berarti menciptakan. Dari keadaan ketika sebelum tidak ada, Tuhan menciptakan dan menghadirkan segala sesuatu menjadi ada. Disinilah kita dapat melihat bahwa sejak awal kehidupan manusia berdiri di atas pemberian dan anugerah Tuhan. Dalam konteks penciptaan manusia, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Kemudian manusia ditempatkan untuk tinggal di Taman Eden, sebuah tempat yang Tuhan sediakan bagi kehidupannya. Namun ketika manusia melihat bahwa dirinya seorang diri, Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kemudian Tuhan menghadirkan perempuan sebagai penolong yang sepadan dengan manusia. Dengan demikian, Tuhan menghadirkan lembaga pertama pernikahan, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya keluarga. Melalui lembaga pernikahan ini, membuat manusia dapat membentuk keluarga pertama yang terdiri dari suami, istri, dan kelak diberi keturunan pada saat beranak cucu untuk bertambah banyak. Kemudian yang Tuhan berikan dan sediakan ini sungguh sangat baik, karena Tuhan sendiri yang memberikan dan menyediakan. Inilah keadaan dan penambahan yang seharusnya membuat siapapun manusia sangat bersyukur. Sangat bersyukur karena hanya anugerah Tuhan sajalah yang sanggup membuat ini semua terjadi. Dari tidak ada atau kosong, Tuhan kemudian dalam anugerahnya mengisi, menambahnya menjadi banyak. Sungguh luar biasa Tuhan membuat bagi manusia. Namun sayang sekali di dalam Kejadian pasal yang ketiga, terlihat jelas bagaimana yang baik dan benar yang Tuhan sudah karuniakan ini berubah seketika pada saat manusia, dalam hal ini Hawa, yang disetujui oleh Adam, memilih lebih mempercayai iblis ketimbang Tuhan. Gara-garanya kedua manusia ini masuk di dalam perangkap dan jebakan iblis yang berkata, "Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Ada istilah yang iblis pakai yang membuat dua manusia ini mencurigai dan mulai timbul ketidakpercayaannya pada kebenaran Tuhan. Istilah ini adalah Tuhan tahu. Wow, ini artinya Tuhan tidak jujur, menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya dan menutupi bahwa manusia itu bisa seperti Tuhan.
Buktinya Tuhan menciptakan manusia di dalam gambar dan rupanya. Tuhan takut tersaingi, bahkan dikalahkan oleh manusia yang adalah ciptaan. Seolah-olah dalam hal ini, iblis lebih jujur dan terbuka dibandingkan Tuhan. Inilah yang mulai membuat rusaknya konsep dan gambaran Tuhan pada diri manusia yang sengaja memang iblis lakukan. Setelah manusia makan buah yang Tuhan larang, maka yang terjadi sebaliknya. Konsep dan gambaran pada diri manusia sendirilah yang menjadi rusak. Sedangkan konsep dan gambaran Tuhan tetap utuh, benar, dan sempurna. Sekarang terjadi, manusia mengalami tiga hal yang bersamaan. Yang pertama, the circle of sins yang iblis buat. The circle of sins ini membuat manusia tidak kudus lagi, yaitu tahu diri, mereka menjadi telanjang, menyembunyikan diri bersama-sama pada saat mendengar langkah Tuhan, karena tidak berani bertanggung jawab. Caranya saling melemparkan dan menyalahkan kesalahan kepada pihak lain, mencoba menutupi dosa dengan hal-hal yang sementara dan cepat rusak, menyemat daun ara untuk membuat cawat untuk menutupinya. Dan puncaknya, dalam keadilan Tuhan manusia, ular dan seluruh ciptaan harus menerima penghukumannya masing-masing yang datang dari Tuhan. The circle of sins ini ternyata membuat manusia tidak menjadi seperti Tuhan, tapi sebaliknya menjadi seperti iblis yang rusak, tersesat, penuh kejahatan, dan menerima maut atau kematian yang harus dialami. Yang kedua, the circle of grace yang Tuhan karuniakan kepada manusia yang jatuh di dalam dosa pemberontakan. The circle of grace ini jelas Tuhan tunjukkan secara nyata dan jelas sekali. Pada saat manusia sembunyi karena melanggar perintah Tuhan, ternyata masih ada sapaan Tuhan yang begitu lembut dengan cara bertanya, "Di manakah engkau?" Kemudian Tuhan mau mendengar alasan kenapa bersembunyi, yaitu karena takut. Biarpun sudah memberontak, terlihat bahwa Tuhan tidak langsung marah, menyalahkan dan menghakimi. Disambung lagi dengan bertanya, "Siapa yang memberitahu telanjang?" Di sini sebetulnya Tuhan ingin kejujuran dari manusia. Tapi sayang, respons manusia saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab. The circle of grace terlihat dengan sangat jelas tentang panjang sabar, kelapangan hati, kasih, kesetiaan, bahkan yang luar biasa mau mendekatkan diri. Ini semua menunjukkan betapa Tuhan penuh dengan anugerah. Yang ketiga, proto-evangelium, Tuhan berikan dan sediakan, yaitu kesukaan yang berisi keselamatan. Tidak tanggung-tanggung, proto-evangelium ini menyatakan tentang nubuatan dari keturunan perempuan yang Tuhan sudah tetapkan sejak kekekalan untuk menjadi penebus dan juru selamat manusia dan seluruh keturunannya yang sudah jatuh dan dikuasai oleh dosa. Yang hebat, keturunan dari perempuan ini bukan dari benih laki-laki, tetapi dari Roh Kudus. Dengan demikian, keturunan ini kelak disebut kudus dan juga adalah anak Allah yang maha tinggi. Inilah puncak anugerah Tuhan yang paling hebat, yang seharusnya membuat setiap orang percaya oleh anugerah Tuhan hidup di dalam anugerahnya. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Kejadian 3 menunjukkan bahwa setelah manusia berdosa, ia bersembunyi, menutup diri, dan menyalahkan pihak lain. Menurut Anda, mengapa manusia yang berdosa cenderung melakukan hal-hal tersebut? Dalam kehidupan Anda sendiri, ketika gagal atau bersalah, mana yang paling sering muncul? Bersembunyi, menutupi kesalahan, membela diri, atau menyalahkan orang lain? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Ketika menyadari bahwa anugerah Tuhan terus membanjiri hidup Anda, apa satu komitmen nyata yang akan Anda lakukan di hadapan Tuhan dan orang lain sebagai wujud syukur atas anugerah tersebut? Akhirilah kehidupan Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dalam mentaati firman-Nya, selalu menyadari bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap pelanggaran, setiap dosa, setiap kesalahan yang kita lakukan. Itulah sebabnya, mari kita responi anugerah yang telah kita terima itu dengan ucapan syukur dan komitmen untuk hidup kudus, hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat sebagaimana panggilan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanaya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

刷拉伊南美声电台庆歌妙曲节目，听众朋友，今天的点唱到这里就全部结束啦，谢谢各位的收听，祝大家每天都平安健康。

0: Kebenaran sebetulnya sudah ada di depan mata. Namun keragu-raguan mengaburkan pandangan kita. Kebenaran bersinar dalam kegelapan.
1: 真理其实早

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore pendengar. Gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehatkah semuanya? Lagi cukup banyak yang batuk pilek nih pendengar. Mudah-mudahan pendengar semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan baik-baik ya. Hari ini di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Ada Grace ya kan nemenin pendengar semuanya sampai jam 7 malam nanti dalam program Asiatik. Ya, sekarang saatnya buat teman-teman semua yang mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop kesayangan kamu sambil kirim-kirim salam, boleh banget langsung aja kirimin requestannya melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921. Sekali lagi ya, Grace ulangi nomornya di 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1 @suaraindah92.1.

Oke, hari ini di program Asiatic aku mau nge-review satu buah drama. Drama dari Cha Taehyun. Udah lama ya, dia kan terakhir kayaknya main di Moving deh. Kayak 2022, 23, apa 21 gitu. Kayak udah lama lah pokoknya. Nah, kali ini Cha Taehyun kembali dengan satu drama, genre-nya adalah slice of life. Judulnya adalah Your Personal Taxi. Ini katanya mirip kayak Taxi Driver, tapi apakah benar semirip itu? Menurut aku sih enggak ya. Kadang kan yang satu genrenya tuh ya ada slice of life-nya, tapi kan ada crime sama thriller-nya ya. Sementara kalau yang Your Personal Taxi ini tuh memang beneran ringan, udah gitu slice of life banget gitu. Enggak ada kejar-kejaran, tembak-tembakan, menangkap musuh gitu, enggak ada. Nanti kita review lebih lanjut lah ya. Terus ada berita-berita seputar kayak entertainment yang nanti bakal aku bagiin. Dan aku juga mau ngenalin lagu-lagu yang baru dirilis di minggu-minggu ini.

Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama, yuk langsung aja aku bakal bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada yang pertama dari Fanny di Lewi Panjang. Mau request lagunya One Ok Rock yang Wherever You Are. Katanya salam-salamnya, oh lagu dan salam-salamnya untuk kakak penyiar dan semua yang mendengarkan aja. Terima kasih.

Berikutnya ada dari nomor WhatsApp 7790. Halo Kak Grace, apa kabarnya? Kabar baik. Mau minta diputerin lagu dari Ayu yang Dear My Crazy Soulmate. Salam-salamnya buat semuanya aja katanya. Terima kasih. Oke, dua lagu dulu ya. Ada One Ok Rock, Wherever You Are, sama Ayu, Dear My Crazy Soulmate, yang nanti bakalan aku puterin. Terus buat teman-teman yang mau request ya lagu K-pop ataupun lagu J-pop, pendengar bisa WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga melalui DM ke Instagram @suaraindah92.1.

0: John Tersit, ada Annie. Annie, Annie, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Annie, teh, nan, nore careh. Annie, Annie, Annie.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @suaraindah92.1.
0: Oh, tudah oke, tudah oke.

Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik ya. Oke, sekarang saatnya untuk aku nge-review satu buah drama yang berjudul Your Personal Taxi atau Private Taxi ya. Ini tuh sebenarnya diadaptasi dari webcomic, didirect oleh Jong Chang-gun. Kita lihat dulu ya, Jong Chang-gun.

Oke, okay. Ups, bentar. Ya, kita lihat dulu ya. Jong Chang-gun ini yang sebelumnya itu mendirect Artificial City, tapi kok nggak nonton. Nggak tahu yang mana ya itu ya, Artificial City. Coba kita intip dulu ya. Enggak, aku nggak nonton fix. Nggak tahu. Terus ada Mystic Pop-up Bar, The Package. Wah, The Package ini bagus ya, aku pernah nonton nih The Package. Sungguh bagus. Sama tipe-tipenya juga slice of life, terus apa, omnibus ya. Ada satu payung besar yang menaungi beberapa cerita gitu loh. Ada tipe-tipenya sama kayak Your Personal Taxi ini gitu. Terus Mystic Pop-up Bar yang mana ya? Kayaknya tidak asing. Kalau nggak salah yang main di itu ya. Oh iya benar, Hwang Jung Eum ya betul. Tapi aku nggak nonton. Nonton nggak ya? Sungguh aku lupa. Nggak ingat. Terus ada What Happens to My Family, The Queen of Obvious, My Bitter Sweet Life, My Precious Child, sama Beautiful Days yang pernah aku tonton ya. Yang paling diinget ya itu adalah The Package. Sisanya aku nggak inget. Oke, karena diadaptasi dari webcomic, udah pasti ya penulis webcomicnya. Terus ada Kim Jun Mo sama Min Dong Hyun untuk penulisnya. Networknya di Netflix, TV Inc. sama Wave. Kalau misalnya di televisi kamu ada K+, saluran K+, nah itu juga bisa ditonton di situ ya. Cuma kalau untuk Netflix, sebenarnya itu agak aneh. Karena aku coba search di Netflix punya aku, itu nggak ada, nggak muncul gitu. Jadi mungkin tergantung daerah kali ya, tergantung negara. Ada beberapa drama-drama yang memang seperti itu gitu. Jadi ditulisnya ada, tapi cuma di negara-negara tertentu aja gitu. Memang ada beberapa kasusnya seperti itu. Episodenya 8, sudah dirilis di tanggal 1 Oktober 2026. Nah ini tuh episodenya 8, tapi durasinya kayak sekitar 25-30 menit. Jadi gak terlalu lama. Bahkan aku bilang ini tuh adalah drama pendek sih sebenarnya ya tuh. Jadi tidak terlalu panjang. Pemeran utamanya adalah Cha Tae-hyun yang selalu muncul di semua episode dari 1 sampai 8. Karena kan per episode-nya tuh beda-beda gitu loh guys. Apa ceritanya dan karakter-karakter utama selain Cha Tae-hyun-nya. Oke, aku bahas ya. Sebenarnya drama ini nyeritain apa sih? Jadi, drama singkat ini bergenre slice of life yang bercerita tentang seorang supir taksi premium yang sering disebut sebagai sopir go atau go gisa ya. Nah, dia itu hanya menerima penumpang tetap yang telah melakukan reservasi. Ini tuh tipe-tipe taksi yang kalau misalnya dilihat tuh kayak mahal gitu. Tapi ya tetap aja gitu, suka ada aja orang atau penumpang yang tiba-tiba masuk juga, ngelihat oh ada taksi nih, ya udah lagi buru-buru, ya udah masuk. Dan memang di episode yang ke berapa ya, lupa, 3 atau 4 gitu, ada penumpang yang tidak melakukan reservasi terus langsung masuk aja gitu. Terus si sopir go-nya tuh bilang biasa dalam hati ya, kan narasi gitu kan di filmnya, di dramanya, biasanya penumpang itu selalu melakukan reservasi, tapi penumpang yang tidak melakukan reservasi juga punya cerita yang menarik untuk disimak gitulah intinya. Nah, sopir go ini diceritakan akan mengantar penumpang sesuai dengan pesanan. Tapi yang spesialnya adalah dia akan memutar sebuah lagu yang telah direquest oleh penumpangnya. Dan lagu tersebut seringkali menjadi perwakilan kehidupan yang lagi dijalani oleh penumpangnya. Jadi gini loh guys, di taksi ini tuh ada dua aturan. Aturan yang pertama harus melakukan reservasi. Walaupun ya tadi ya yang aku bilang, kadang ada juga sih penumpang yang tiba-tiba masuk gitu. Terus yang kedua, mereka harus memilih satu buah lagu yang akan diputarkan dalam perjalanan. Dan ini tuh ya, si lagunya tuh bukan yang dipilih dari Spotify gitu, atau dari handphone, dari YouTube gitu. Bukannya seperti itu. Dia beneran punya kepingan CD-nya atau kasetnya gitu loh guys. Di scene episode yang mana gitu, aku lupa. Pertama atau kedua, ada diceritain sopir go-nya buka bagasi dia belakang dan isinya semuanya itu adalah kumpulan CD-CD lagu gitu. Sekomplit itu. Keren sih tapi. Nah, dalam perjalanannya penumpang itu biasanya akan bercerita tentang kisah hidup mereka atau misalnya hari ini lagi ngalamin apa. Dan di beberapa kasus, kalau nyebutnya kasus kayak kesannya kayak ada kriminal ya, di beberapa penumpang lah ya, bisa dibilang di beberapa penumpang tuh mereka memang jadi langganannya supir go. Ada yang patah hati, setiap kali patah hati pasti nelfon minta diantar sama supir go untuk keliling-keliling dan ya cerita-cerita gitulah.
Terus supir Go ini tipe orang yang ngelakuin yang terbaik gitu tipenya tuh. Jadi dia gak cuma sekedar mengantar aja, tapi ada service spesial yang dia lakukan. Nanti aku akan bahas apa sih yang memang sebenarnya dilakukan oleh sopir Go ini selain mengantar para tamunya. Nanti ya sekalian bahas beberapa scene yang menurut aku spesial lah ya. Nah, sama seperti drama dengan genre slice of life lainnya, drama ini juga menyajikan kisah dan karakter yang berbeda di setiap episodenya. Permasalahan yang diangkat juga cukup simpel ya, kayak misalnya ada pekerja kantoran yang insomnia, terus dia kehilangan nafsu makan dan semangat hidup. Udah gitu ada anak muda yang baru putus cinta, ini juga miris banget ceritanya, ya ampun gitu. Terus macam-macam lah pokoknya ya. Udah gitu drama ini tuh kan dibilang mirip kayak drama hits Taxi Driver ya gitu. Tapi menurut aku enggak kok. Yang sama cuman ya sama-sama supir taksi aja gitu. Sisanya kayak beda jauh banget. Miripnya ya itu karena si supir taksinya ini membantu penumpangnya. Tapi kalau Taxi Driver kan lebih complicated dan berat ya kasusnya. Kayak penjualan manusia gitu. Terus ada judul ya kalau enggak salah, lupa deh aku. Terus ya pokoknya kayak kriminal-kriminal gitu kan, yang melibatkan kayak baku hantam, pukul-pukul, tembak-tembak juga gak ya, pokoknya kayak berkelahi gitu ya, sampai berdarah-darah. Sementara kalau Your Personal Taxi ini tuh lebih simpel dan lebih sehari-hari gitu loh guys, gitu ya. Jadi gak yang seberat itu. Oke, kita bahas ya, ada beberapa beberapa

apa ya, kayak taman hiburan gitu loh, yang suka ada di dalam badut karakter karakter boneka gitu yang gede. Kebayang nggak apa sih itu namanya? Ya dalam badut lah, dia tuh ini apa, jadi si brownie yang ada di Line, aplikasi Line ada tuh kan, yang kelinci sama yang beruang. Nah dia jadi yang beruangnya, si brownie kan kalau nggak salah namanya. Nah satu kali ceritanya, setelah mengalami patah hati yang kesekian kali ya, ceritanya tuh dia lagi bekerja di taman hiburan itu, jadi si brownie, datanglah seorang perempuan cantik yang mau foto sama karakter brownie ini. Fotolah mereka gitu. Nah terus tiba-tiba datanglah cowok yang ternyata yang mana itu adalah pacarnya, Ijin Yeonwoo namanya, nama karakternya Yeonwoo, pacarnya Yeonwoo. Jadi ternyata pacarnya ini selingkuh gitu, dibilangi Yeonwoo. Dan yang miris ya, mereka bertiga foto bareng, tapi ya pacarnya nggak tahu kalau yang di dalam boneka brownie itu adalah Yeonwoo gitu. Sedih banget. Terus Yeonwoo-nya bilang gini waktu lagi cerita ke sopir go ya, pacarku tuh bilang aku harus memotong rambutku yang panjang ini jadi pendek karena dia lebih suka rambut yang pendek. Akhirnya aku potong, padahal aku lebih suka rambut panjang. Sementara perempuan yang foto bareng di taman hiburan itu rambutnya panjang, lurus. Terus dia selalu menyuruhku untuk memakai parfum dengan wangi apa gitu, aku lupa wangi tertentu, yang mana sebenarnya aku gak suka, tapi dia minta aku melakukannya. Terus akhirnya si Yeonwoo ini sadar bahwa ketika menjalin hubungan dengan pacarnya ini, dia kehilangan dirinya gitu. Gitu guys, kurang lebih. Kan jadi gak terlalu berat yang gimana, yang sampai kejar-kejaran gitu kan gitu. Terus ada lagi, ini juga yang lumayan berkesan buat aku. Ada satu karakter namanya Gehyang. Nah ini diperankan oleh Im Semi. Jadi ceritanya dia adalah pekerja yang kehilangan semangat hidup. Dia merasakan kehampaan hidup gitu. Dia gak bisa tidur, satu hari dia gak bisa tidur. Dia coba untuk hitung domba, satu domba, dua domba, tiga domba gitu, biar tidur, tapi dia gak tidur-tidur. Sampai akhirnya, singkat cerita lah, pokoknya kalian nonton aja. Dia kepikiran untuk, okay, kita coba lari gitu. Dia selalu lari tengah malam, lari tengah malam, dan nanti udah sampai di titik tertentu, dia minta dijemput sama sopir go. Selalu seperti itu. Dan sopir go ini kayak udah tahu, dia nyiapin handuk, terus si kursi taksinya dia lapisin lagi supaya Gehyangnya tetap merasa hangat, karena kan abis lari keringetan tuh, kalau kena AC kan dingin gitu ya. Pokoknya benar-benar se-effort itulah sopir go itu. Terus ada satu scene yang lumayan berkesan buat aku. Sopir go tuh nanya, kamu pernah ikutan maraton gak? Terus Gehyangnya bilang, aku belum pernah. Terus dia coba lari 42 km gitu kalau gak salah. Dan waktu Gehyangnya lagi lari di ujung sana gitu, udah ada sopir go yang nungguin. Sopir go udah nyiapin tuh ada alat detak jantung kalau nggak salah, terus ada oksigen, tabung oksigen kecil, udah gitu ada minuman, ada handuk yang disiapkan, terus udah gitu si sopir gue ini nyiapin pita merah untuk menyiapkan kedatangan dari Gehyang. Jadi kan begitu lari udah 42 km dia ngelewatin pita merah itu gitu, se-effort itu gitu. Cuman dari beberapa ya, dari keseluruhan lah, keseluruhan yang aku tonton nggak sampai yang sedih gimana juga sih, aku ngerasanya terlalu ringan kalau dibandingkan dengan genre slice of life lainnya. Mungkin kalau misalnya kamu kayak nonton May I Help You, kalau kita bandingin sama Taxi Driver kan kayak keberatan ya, Our Blues gitu. Aku ngerasa ini ringan banget sih, yang Your Personal Taxi ini gitu. Gak sampai yang bikin kamu menitikkan air mata, terharu sedih gitu, enggak. Tapi menghangatkan hati sih iya, karena ini lebih ke yang sehari-hari aja gitu rasanya ya. Atau mungkin karena gak terlalu relate juga kali sama aku, mungkin ya. Tapi kamu coba nonton aja kalau misalnya kamu memang lagi cari drama-drama yang ringan, yang gak terlalu banyak mikir dan lebih dekat dengan keseharian gitu. Kamu mungkin bisa nonton drama Your Personal Taxi ini gitu. Pemerannya sih sebenarnya pemeran-pemeran yang mungkin udah cukup sering kamu lihat di layar kaca gitu. Kayak tadi ada Ijin ini terakhir itu main di drama drama tuh dia ada di The Price of Confession. Mungkin kamu nonton Night Has Come, Our Unwritten Soul, Hospital Playlist juga dia ada, Rocket Boys, Spring Fever, Concrete Market, High Five, mungkin film High Five. Terus ada Heart Hit. Dia kayak tidak asing gitu sih sebenarnya. Terus ya udah pasti ada Chate

Taehyun ya, Taehyun sih ada di semua episode-nya kan, karena dia yang jadi sopir go-nya. Terus ada Im Semi, ini juga pasti nggak asing gitu. Dia yang aku ingat dia main di ini. Aduh, apa sih yang komedi banget, bentar ya, sambil ngintip ya. Aduh, bener nggak ya? kok nggak ada ya tapi ya. Bukan dia gitu. My Secretarius, dia tuh main di True Beauty juga dia main. Terus terakhir dia ada di The Winning Try, My Dearest Nemesis, About Time. Ya, di situ. Terus ada Hyung Bong Sik juga, Kim Do Hyun, Ju Jong Suk. Siapa lagi? Oh, ada Lee Kyu Hyung juga. Jadi sebenarnya orang-orang yang memang cukup sering kamu lihat mungkin ya di layar kaca gitu ya. Jadi itu dia teman-teman, dramanya kalau mau ditonton ada di Netflix dan juga di saluran K+ ya, bisa ditonton di sana.

Oke, aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari Denny di Kebon Gedang, mau dipilihkan salah satu lagu untuk merayakan keberhasilan timnas Indonesia yang jadi juara FIFA ASEAN Cup 2026. Apa ya, nanti coba aku cari ya. Salam-salamnya buat semua fans timnas Indonesia di kota Bandung. Semoga John Hartman dan kawan-kawan bisa memberikan prestasi yang lebih baik di event selanjutnya. Terima kasih.

Oke, aku pilihin nih yang dinyanyiin sama Song Hang Min dari Zero Base One, judulnya Champion ya. Mudah-mudahan cocok. Oke, terus berikutnya ada dari AS687 request lagu I Lead yang I Got Your Back. Atau ya nanti aku pilihin yang ada yang mana ya. Salam-salamnya buat Nadel aja yang hari Jumat kemarin ketitipan pertanyaan, kapan lagu I Lead I Got Your Back bisa dimasukin? Kalau bisa masuk kok keduluan sama Swing Magic ya. Wah, itu harus ditanya sama bagian musiknya ya. Gak tahu, nanti coba aku cek udah ada atau belum.

0: Okay, nanti yang diputerin adalah lagu dari Punch yang Still Missing You. Okay, buat teman-teman yang mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop sambil kirim-kirim salam, boleh ya langsung aja kirimin requestan kamu melalui WhatsApp ke nomor 0812-921-11921 atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarinda92.1. Sekali lagi @suarinda92.1. Kita mau break dulu, kita dengerin lagu-lagu dulu, nanti Grace akan kembali lagi ya.
1: Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: tersihir dari Oni. Oni, Oni, aku lagi suka lagu ini. Mau aku nyanyiin gak? Ratatata, ratatata. Straight to ya, straight to ya, straight to ya, dam ya. Oni oteh, nan, nore careh. Oni, Oni, Oni.
1: Hey, come on, come on. Kita request lagu di Asiatic aja yuk. WhatsApp-nya ke nomor 0812-921-11921 atau lewat DM Instagram di @soraindah92.1.
0: Oh, to the K, to the okay.

0: 걸어가기. Now we can carry this on. 조금 작은
1: Iya, masih bersama dengan Grace dalam program Asiatik sampai jam 7 malam nanti ya. Buat yang lagi di jalan, hati-hati ya teman-teman ya. Jangan ngebut-ngebut, biar lambat, yang penting selamat. Kalau di Gateway Pasteur Apartment, sekarang nggak hujan sih ya. Kemarin-kemarin ini kan sempat hujan ya guys. Jadi di Gateway Pasteur Apartment sih nggak hujan, aman ya so far. Cuacanya mudah-mudahan nanti hujannya pas kita tidur ya. Jam-jam malam gitu kan enak ya. Tidur ditemenin sama suara hujan gitu, dingin-dingin kan. Ya daripada panas ya, ups maaf. Iya, Bandung belakangan juga lagi lumayan sering macet. Ada banyak event yang diadain. Udah gitu ada pembangunan-pembangunan juga, ngebetulin jalan, trotoar, pembangunan ini ya, apa, halte BRT ya. Kalau gak salah itu juga kan lumayan bikin macet. Jadi hati-hati ya, dicek dulu aja sebelum jalan. Kira-kira jalur mana nih yang aman dari kemacetan, biar gak kena macet ya. Okay, sekarang saatnya untuk aku bagiin berita seputar jadwal, jadwal seputar kayak entertainment, dimulai dari jadwal jam-jam rawan nih guys. Ini maklum ya. Okay, kita mulai dari jadwal dulu kali ya. Jadwal ada Teen Top. Jadwal nggak terlalu banyak sebenarnya. Teen Top akan merilis album ini ke-11, judulnya Don't Stop, di tanggal 15 Oktober. Terus ada event yang akan kembali dengan mini album ke-6 mereka, On Our Noise, di tanggal 19 Oktober 2026. Jadi, seudah comeback nanti, mereka akan menggelar fan concert di Seoul di tanggal 21 sampai 22 November di S24 Live Hall. Nah, ini tuh akan berlanjut ke Aichi, Osaka, Tokyo di Jepang, terus bakal ke Taipei juga di bulan Januari 2027. Sebelumnya dilanjutkan lagi ke Amerika Utara dan juga Eropa. Jadi mereka akan keliling-keliling untuk fan concert.

By the way, jadi keingetan nih buat teman-teman yang mungkin berada di luar kota, di luar negeri, mungkin yang pengen dengerin Radio Suara Indah. Radio Suara Indah bisa kamu dengarkan melalui streaming di www.suaraindahfm.com atau kamu bisa download aplikasi yang namanya Noise. Nah, di situ kamu bisa search Radio Suara Indah 92.1 FM dan kamu bisa dengerin siaran kita di aplikasi Noise ya. Now we can carry this on.

Oke, okay, next aku mau kasih updatean terkait dengan kasus dari Song Min Ho yang digelar di tanggal 1 Oktober kemarin ya, sidang putusannya. Jadi pengadilan distrik Barat Seoul itu dijadwalkan untuk membacakan putusan tingkat pertama dalam kasus Winners Song Min Ho di tanggal 1 Oktober pukul 10 Korean Standard Time. Nah, Song Min Ho ini didakwa melanggar Military Service Act karena diduga tidak menjalankan kewajibannya sebagai pekerja layanan sosial dengan semestinya. Jadi dia ini kan bertugas di Mapo Facilities Management Corporation dan Mapo Residence Convenience Facility sejak Maret 2023 sampai Desember 2024. Nah, kasusnya apa?

karena dianggap gagal melakukan pengawasan dengan baik. Jaksa menuntut hukuman 1 tahun penjara untuk A. Dalam persidangannya, Song Min Ho itu mengakui pernah bertukar uang dengan A, berkonsultasi mengenai aktivitas tari anak A, serta melakukan perjalanan memancing semalam bersama A. Namun, dia membantah bahwa interaksi tersebut dilakukan sebagai imbalan atas perlakuan khusus dalam pelaksanaan tugas militernya. Song Min Ho juga menegaskan bahwa dirinya tidak bersekongkol dengan A untuk menghindari kewajiban dan menyatakan bahwa ketidakhadirannya ini merupakan tanggung jawabnya sendiri. Nah, sekarang perhatiannya tertuju pada putusan pertama pengadilan setelah kasus dugaan kelalaian dalam menjalankan tugas layanan sosial tersebut menjadi kontroversi selama hampir 2 tahun. Lumayan lama sih sebenarnya ya. Akhirnya sidang putusannya digelar di tanggal 1 Oktober. Mudah-mudahan ya bisa segera selesai permasalahan ini juga ya. Dan Song Min-ho-nya juga bisa ada efek jeranya gitu untuk tidak mengulangi lagi. Di Korea kan wajib militer itu memang wajib ya, namanya juga wajib militer ya wajib gitu. Dan sangat sensitif sekali. Bahkan ada beberapa aktor atau idol gitu yang sempat mangkir, berusaha untuk mangkir gimana caranya, dan akhirnya malah jadi dihukum kan dengan berat banget juga gitu hukumannya gitu guys ya.

Oke, kita bahas sedikit ya beberapa aktor ataupun idol yang sempat mangkir dari wajib militer. Mereka mencoba untuk menghindari wajib militer. Itu yang pertama ada Steve Yeun. Dia ini penyanyi lawas ya sebenarnya, menghindari wajib militer. Ini jadi salah satu kisah yang lumayan terkenal di Korea Selatan. Jadi penyanyi yang bernama aslinya Yoo Seung Jun ini tinggal di Amerika Serikat meski akhirnya kembali ke Korea untuk berkarir sebagai seorang penyanyi. Nah waktu itu ceritanya Steve Yeun ini lagi naik daunnya gitu di tahun 2000-an lah gitu lewat lagu-lagu hitsnya. Terus dia rela pindah ke warga negaraan demi menghindari wajib militer di tahun 2002. Akhirnya karena perilaku tersebut pemerintah memutuskan untuk mendeportasi Steve Yeun dari Korea Selatan untuk selamanya. Dan Steve Yeun pun sempat membuat video permohonan maaf tapi tidak mendapat respon baik dari Korea Selatan. Jadi akhirnya karirnya pun meredup gitu. Terus Song Seung-hun, aktor yang terkenal juga ya, ternyata dia juga sempat menuai kontroversi dalam urusan wajib militer, guys. Jadi dia dibebaskan dari kewajibannya menjalani wajib militer karena didiagnosa memiliki penyakit diabetes dan tekanan darah tinggi. Tapi akhirnya terungkap kalau Song Seung-hun itu menggunakan urin orang lain. Aduh. Ketika melakukan tes untuk wajib militer. Dan akhirnya Song Seung-hun pun meminta maaf dan menjalani wajib militernya sampai selesai di tahun 2006. Ya, dengan permintaan maaf dan tetap menjalankan kewajibannya, sampai sekarang Song Seung-hun juga tetap berkarya ya di dunia entertainment. Terus pernah ada juga nih rapper MC Mong yang sempat membuat publik heboh lewat upayanya dalam menghindari wajib militer. Jadi di tahun 2010 terungkap kalau dirinya itu membayar dokter untuk mencabut dua giginya. Ya, dua giginya yang sehat dia cabut demi menghindari wajib militer. Nah, MC Mong pun berakhir dihukum penjara selama 6 bulan dengan masa percobaan dan kerja sosial selama 120 jam. Karirnya sendiri juga meredup di industri hiburan Korea Selatan. Terus ada juga Yoo Ah In. Ini juga sempat dituding menghindari wajib militer. Jadi di

Ya, sudah 3 kali menunda pendaftaran wajib militer dan mendadak dibebas tugaskan karena alasan cedera bahu. Ya, meski begitu, Yuain sendiri membantah tudingan tersebut dan menegaskan bahwa otot bahu kanannya itu memang pecah dan diperparah ketika melakukan syuting laga gitu. Sang aktor pun menyatakan kini dirinya terus menjalani pengobatan yang intensif. Terus ada juga nih aktor yang mungkin kita juga sering lihat di ya, aku kayak lihat dia di mana ya? Mukanya tidak asing. Oh, itu dia kayaknya terakhir main di drama action apa ya, lupa, di Netflix, Kim Woo-yeol. Kim Woo-yeol juga sempat menunda wajib militernya dalam periode tahun 2007 sampai 2009. Alasannya lagi mengikuti ujian masuk divisi kepegawaian sipil. Nah, di tahun 2010 Kim Woo-yeol mencoba mengajukan permohonan pengubahan status prajurit aktifnya dengan alasan cedera lutut. Permintaannya ditolak dan menuai kritikan keras dari publik. Agensinya pun menjelaskan kalau Kim Woo-yeol itu sempat menunda wajib militernya karena telah menjadi tulang punggung keluarganya yang miskin. Menerima banyak hujatan, sang aktor pun akhirnya melaksanakan wajib militer demi membersihkan namanya di tahun 2012. Ya. Terus Jang Hyuk, ini juga pernah terkena masalah wajib militer. Jadi pemain drama Voice ini terungkap membayar dokter sampai 300 juta won untuk memanipulasi hasil tes kesehatannya. Jang Hyuk yang ketahuan melakukan perbuatan fatal ini pun akhirnya meminta maaf kepada publik dan menjalani wajib militer sebagai tentara aktif. Terus yang terakhir ini juga yang belakangan lumayan heboh ya kasusnya, itu Raffi Fix yang tersandung kasus terkait dengan wajib militer. Jadi kepolisian menangkap broker yang disebut melayani public figure dalam menghindari status sebagai tentara wajib militer. Broker ini memberikan ciri-ciri terkait rapper yang mengundurkan diri dari variety show di bulan Mei pada tahun itu ya. Aku lupa kayaknya 2024 atau 2025 gitu. Dan nama Raffi sendiri akhirnya langsung mencuat sebagai sosok artis yang membayar broker ini. Raffi sendiri ya akhirnya tetap menjalani wajib militer juga gitu kan. Karena ya wajib.

Ya, wajib militer ini memang jadi salah satu ketentuan di Korea Selatan sejak 1957 ya, bahwa setiap warga laki-laki Korea Selatan berusia 18 sampai 28 tahun itu diwajibkan menjalani wamil selama sekitar 2 tahun. Proses seleksinya sendiri melibatkan pemeriksaan kesehatan untuk menentukan dinas aktif, pelayanan sipil, atau pembebasan. Nah, meskipun terdapat syarat bebas wajib militer untuk para tulang punggung keluarga atau mereka yang memiliki prestasi yang luar biasa, tapi wajib militer ini tetap jadi elemen sentral pertahanan nasional. Ya, ada beberapa aktor ataupun idol yang akhirnya bebas dari wajib militer karena memang ada alasannya. Dan beberapa mungkin karena alasan kesehatan. Terus ada juga yang tadi tulang punggung keluarga kita bahas sedikit ya. Ada Kim Woo Bin ya, mungkin teman-teman juga pernah melihat dia di layar kaca ataupun di layar lebar, si tampan ini. Dia sukses banget di dunia hiburan. Dia mengawali karirnya sebagai model runway dan debut acting dalam drama White Christmas di tahun 2011. Nah, di bulan Mei 2017, Kim Woo Bin ini didiagnosis memiliki kanker nasofaring. Itu ketika dia beres drama apa yang sama Suzy? Bukan While You Were Sleeping. Bentar, apa ya? Kim Woo Bin. Tadi aku lupa dan penasaran. Gak bisa uncontrollably fun. Jadi ya beres syuting itu. Beres dramanya tayang bahkan. Kita yang nonton dibikin menangis dengan endingnya ya. Terus tiba-tiba dapat berita kalau Kim Woo Bin positif kanker nasofaring. Terkejut kayak, kok di drama jadi asli ya? Gitu. Ya, pada tahun yang sama dia juga berhasil menyelesaikan pengobatannya gitu. Tapi walaupun sudah menjalani perawatan dan dinyatakan sembuh, dia tetap bebas dari wajib militer Korea gitu. Terus ada Uhyeon. Uhyeon ini aktor senior yang dibebaskan wajib militer karena dia berpartisipasi dalam gerakan demokrasi Gwangju, salah satu peristiwa penting dalam sejarah Korea yang terjadi di bulan Mei tahun 1980 di kota Gwangju. Dia dikenal dalam perannya di film-film ataupun di drama televisi termasuk di Hiller tahun 2015 sama Reply 1988 tahun 2015 juga. Dan sebagai penghargaan atas kontribusinya dalam gerakan demokrasi Gwangju, Uhyeon pun bebas dari wajib militer Korea.

Terus, An Hyo-sop, ini seorang aktor dan juga penyanyi ya, asal Kanada, keturunan Korea Selatan, yang terkenal lewat drama Business Proposal sama Dr. Romantic ya, Dr. Romantic season yang kedua sama yang ketiga kan dia mainnya tuh ya. Nah, An Hyo-sop ini walaupun dia lahir di Korea Selatan terus pindah ke Kanada di usia 7 tahun dan tumbuh besar di sana, kewarganegaraan Kanadanya lah yang membuat dia bebas wajib militer. Meskipun dia sudah kembali ke Korea di usia 17 tahun ya. Terus ada Jang Dong-gun yang terkenal atas peran utamanya di film Friend tahun 2001. Ya meskipun jadi salah satu aktor dan selebriti papan atas gitu di Korea Selatan, tapi dia tuh dibebaskan dari wajib militer karena mengalami pneumothorax saat sekolah, sehingga dia memerlukan operasi besar pada saat itu. Alhasil, sampai saat ini dia dikecualikan dari dinas militer. Terus ada Baeyong Jun, ini juga aktor yang terkenal lewat drama Winter Sonata di tahun 2002. Yang jadi salah satu bagian penting dari perkembangan gelombang Hallyu. Ya, nah setelah pensiun dari dunia akting di tahun 2007, dia tetap aktif sebagai chairman di agensi manajemen Key East Entertainment. Nah, dia bebas dari wajib militer Korea karena tidak memenuhi standar penglihatan yang diperlukan. Terus ada Park Hae-jin, ini juga aktor yang main di drama My Love from the Star, Bad Guys ya. Dia juga sempat terlibat kontroversi karena terlihat menghindari wajib militer. Tapi pada akhirnya dia dibebaskan dari wajib militer karena mengidap gangguan mental sejak kecil. Terus ada Park Sang-min, dia juga dibebas tugaskan dari wajib militer karena mengalami cedera ligamen lutut yang mempengaruhi kemampuannya secara fisik. Eun Ji-won yang ada di Reply 1997 ya kalau nggak salah, dia ini mendapat pengecualian wajib militer karena pendidikan yang tidak diakui setelah menghabiskan masa remajanya belajar di luar negeri di Hawaii. Terus ada Shin Hyun-jun, ini juga dibebaskan dari wajib militer karena tidak memenuhi persyaratan kesehatan mata. Terus Jo Jong-suk, dokter bedah umum ya di Hospital Playlist. Iya dia bedah umum, iya benar bedah umum. Dia bebas wajib militer karena setelah kematian ayahnya di tahun 2000, dia itu jadi tulang punggung keluarga. Makanya dia dibebaskan wajib militer. So In-guk pun ini juga bebas wajib militer karena masalah kesehatan gitu. Jadi sebenarnya ada beberapa aktor juga gitu, aktor dan idol yang akhirnya bebas wajib militer karena memang terbukti tidak memenuhi standar kesehatan yang seharusnya gitu, atau mungkin kalau misalnya dia wajib militer nanti keluarganya gimana gitu.

Oke, okay, aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Ada dari IS789, mau request lagunya Chayuri yang On Gentle Breeze. Salam-salamnya untuk Amara Patricia Meru, Kaira Shirley, Kansa, Kairunisha, Clairin Ambarti Hapsari, Aulia Zahra Kinanti, sama Sharon Klein. Semoga sehat dan bahagia selalu katanya. Terima kasih.

Okay, berikutnya sebentar ada dari mana? Dari AS769 request lagunya Miu ya, ini bacanya itu ya Girls Night. Yang Girls Night itu nggak masuk ke kita. Cuman adanya yang Gummy Clock, My Umbrella, Paper Plane, Rainbow sama Wish With You. Yang Girls Night itu nggak masuk, jadi nggak bisa diputerin. Kalau mau diganti boleh chat lagi aja ya. Salam-salamnya buat kakak penyiar duluan sama Yein, personil Lovelies yang dikonfirmasi mengambil alih peran Chong Chan Jang Mi menggantikan Hayoung katanya. Oke deh kalau gitu, yuk sekarang kita dengerin lagu-lagu dulu aja ya. Buat teman-teman yang mau request lagu K-pop ataupun lagu J-pop masih bisa, silakan WhatsApp aja ke nomor 0812 921 11921. Sekali lagi ya, 0812 921 11921, atau bisa juga lewat DM ya ke Instagram @suarinda92.1.

0: Ngurus bisnis aja udah banyak yang dipikirin. Masih harus mikirin pembukuan, laporan keuangan, pajak, SPT, sampai berbagai laporan yang diminta regulasi. Pusing? Tenang, ada Raven Consultant. Raven Consultant membantu bisnis mengubah angka dan aktivitas sehari-hari menjadi informasi yang lebih mudah dipahami dan berguna untuk mengambil keputusan. Mulai dari pembukuan, penerapan standar akuntansi keuangan, laporan keuangan tahunan, pendampingan perpajakan dan SPT, laporan tahunan, hingga laporan lainnya sesuai kebutuhan regulasi. Karena laporan bukan cuma soal yang penting beres. Di balik angka-angka itu, ada informasi penting untuk melihat kondisi bisnis kita dan membantu menentukan langkah berikutnya. Jadi, urusan laporan lebih tertata, kita pun bisa lebih fokus mengembangkan bisnis. Yuk, konsultasikan kebutuhan bisnismu dengan Raven Consultant. Hubungi Raven Consultant di nomor WhatsApp 0817-7089-5598. Sekali lagi, 0817-7089-5598. Instagram @raven.ews. Atau kunjungi raven-ews.com. Dapatkan free 30 menit konsultasi kesehatan bisnis Anda. Hubungi Raven Consultant sekarang juga. Raven Consultant. Transform your business with Raven Consultant.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Lagi jenuh ya sama lagu-lagu di playlist kamu? Tenang, Asiatic punya solusinya.
1: Ini dia album dan lagu yang baru dirilis.
0: Masukin list kamu ya.

Lagu-lagu baru ini udah bisa kamu request hanya di program Asiatik setiap hari Selasa dan Jumat dari jam 3 sore sampai jam 7 malam.

0: Aku paham kok kalau kamu jenuh. Aku juga paham kalau kamu bosan. Tapi bukan berarti kita harus udahan, kan? Gimana kalau kita
1: kenalan album yang baru dirilis?

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Kan ayah bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beru jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Iya, mungkin ada yang bertanya-tanya. Perasaan tadi Grace puji kasih yang judulnya You udah diputerin deh. Nah, ini versi yang duetnya bareng sama Umi ya. Okay, berita. Masih tentang berita seputar K-Entertainment. Ada Jiyoung P1 Harmony yang untuk sementara waktu akan membatasi aktivitasnya dan tampil sambil duduk akibat cedera pada pergelangan kakinya. Jadi di tanggal 1 Oktober lalu, FNC Entertainment mengumumkan kalau Jiyoung baru-baru ini mengalami cedera pergelangan kaki ketika menjalani aktivitas. Jadi sudah diperiksa di rumah sakit, dokter menyarankan bahwa cedera tersebut tidak terlalu mengganggu aktivitas sehari-harinya, tapi Jiyoung disarankan untuk menghindari gerakan yang dapat memberikan tekanan pada pergelangan kakinya supaya bisa cepat pulih. Nah, karena itulah Jiyoung meminimalkan gerakannya dan tampil sambil duduk dalam sejumlah jadwal yang kemarin berlangsungnya ya, dari tanggal 2 sampai 4 Oktober. Terus ada berita dari Suki Billy yang dipastikan tidak dapat tampil bersama dengan grupnya di Festival Kampus Korea National University of Transportation di tanggal 30 September lalu. Jadi absennya Billy dari penampilan tersebut karena alasan kesehatan. Tapi agensi tidak menjelaskan secara lebih rinci mengenai kondisi yang dialami Suki. Mudah-mudahan bisa cepat pulih ya. Terus terakhir ada Winter Aespa yang tidak bisa tampil bersama dengan member Aespa lainnya di konser Aespa di Dallas, Amerika Serikat di tanggal 29 September lalu karena didiagnosis mengalami herpes zoster. Setelah sebelumnya tetap tampil dalam konser Aespa di Miami ya, tanggal 26 September, walaupun sedang dalam masalah kesehatan. Karena kondisinya tidak kunjung membaik setelah konser tersebut, akhirnya diperiksa lah ke rumah sakit dan ternyata mendapatkan diagnosis herpes zoster. Jadi untuk sementara waktu, winternya istirahat dulu supaya bisa cepat pulih ya.

Oke, ini adalah lagu terbaru dari Woody dan juga Bora. Judulnya The Period ya. Kita ke berita selanjutnya. Ada Twice yang akan merayakan ulang tahun debut mereka yang ke-11 melalui fan party yang hanya akan dihadiri oleh 750 penggemar saja. Diselenggarakan di tanggal 17 Oktober di Seoul. Acaranya akan dibagi jadi 3 sesi masing-masing pukul 14, 16, sama 18 Korean Standard Time ya, bukan waktu Indonesia Barat. Dengan maksimal 250 penggemar di setiap sesinya, makanya totalnya 750 ya. Nah, fan party ini hanya terbuka bagi anggota ONCE generasi kelima yang berusia 15 tahun ke atas. Dan pemilihan peserta tidak menggunakan sistem siapa cepat dia dapat, tapi dilakukan melalui undian acak. Wow. Pendaftarannya dibuka masing-masing selama 10 menit di pukul 12, 15, dan 18 Korean Standard Time pada tanggal 6 Oktober hari ini. Lokasi acaranya di Seoul akan diumumkan secara terpisah kepada penggemar yang terpilih. Twice sendiri debut di tanggal 20 Oktober 2015 dengan lagunya Like Ooh Ah. Fan party ini akan digelar hanya beberapa hari sebelum anniversary debut mereka yang ke-11. Sementara itu Twice telah menyelesaikan tour dunia This Is For awal tahun ini dan member Nayeon baru-baru ini juga merilis lagu berjudul Bye Bye Inhibition bersama dengan DJ asal Brazil yaitu Alok. Oke, berita berikutnya ada musisi Lee Sang Sun yang resmi kembali menjalankan tugasnya sebagai DJ program radio MBC FM For You Perfect Day with Lee Sang Sun di tanggal 1 Oktober lalu setelah menjalani masa istirahat selama sekitar 1 bulan ya karena masalah kesehatan. Dalam siaran perdananya setelah kembali, Lee Sang Sun mengungkapkan bahwa waktu istirahat itu membantunya memulihkan energi setelah mengalami gejala kesehatan ya di pada akhir Agustus kemarin. Nah, kondisi tersebut membuatnya harus menjalani pemeriksaan medis sekaligus menghentikan sementara aktivitasnya sebagai penyiar radio. Next ada update dari SBS Gayo Daejeon yang tahun ini akan diadakan untuk perayaan ke-30 dan acara tahunan tersebut akan diselenggarakan di tanggal 24 dan 25 Desember. Wow. Di malam Natal dan hari Natal ya di Kintex Ilsan Korea. Nah, ini akan jadi kali pertama acaranya berlangsung selama 2 hari ya.

Jadi memang kalau misalnya di Korea itu, Korea Selatan ya, akhir tahun itu biasanya banyak acara-acara spesial, acara-acara khusus, terus awards-awards yang diadakan. Dulu-dulu aku masih suka nungguin nih, kapan ya Gede John, sekarang udah mulai jarang. Ya, jadi buat teman-teman yang menantikan Gede John akan diadakan di tanggal 24 dan 25 Desember ya.

lagu judulnya Our Story merupakan duet dari Woods dan Isung Chul. Kalau nanti di Next Asia itu kamu mau request sudah ada ya. Oke, kita ke berita film dan drama. Film Korea terbaru ada Family Wars. Ini merupakan film action komedi yang menceritakan kisah 3 generasi keluarga Korps Marinir Korea yang harus menghadapi ancaman teroris. Seru nih kayaknya. Tapi mereka tidak mengandalkan kemampuan bertarung atau kecerdasan, tapi mengandalkan kekuatan keluarga. Ada Cha Seung Won, oh my god, ya udah lama nih gak kelihatan, yang berperan sebagai Chol Do. Ini mantan sersan kepala korps marinir yang hidup dengan prinsip sekali menjadi marinir, selamanya menjadi marinir. Dia kemudian terlibat dengan konspirasi teroris multinasional bersama dengan istri dan anaknya. Nah, istrinya itu diperankan oleh Ramiran, berperan sebagai Yebun ya. Sosok yang menjadi pilar emosional keluarga. Sementara Park Hyun-sik, dia akhirnya comeback ke layar lebar lewat film ini ya. Dia berperan sebagai putranya Chol Do dan Yebun, namanya Chol Hun, yang merupakan sersan di unit pengintaian khusus Korps Marinir. Saat sedang menjalani cuti terakhir sebelum menyelesaikan wajib militernya, Chol Hun secara tidak terduga terjebak dalam serangan teroris. Terus, di film ini akan ada penampilan dari Baek Yoon-sik, aktor veteran, yang berperan sebagai Chol Song. Markanya sama-sama Chol, ya kakeknya kayaknya nih. Kepala keluarga sekaligus anggota generasi pertama Korps Marinir dan veteran perang yang mendapat penghargaan atas pengabdiannya. Terus ada Chang Ryol, yang berperan sebagai Tae-in, sosok misterius yang melakukan serangan teroris di sebuah rumah sakit besar di Seoul bersama kelompok teroris multinasional. Nah, film ini disutradarai oleh Won Sin-yeon yang dikenal lewat film-film actionnya kayak Memoir of a Murder, The Suspect, Seven Days. Aku gak pernah pada nontonin sih, jujur. Family Force akan menjalani proses syuting di bulan September lalu ya, dan saat ini masih dalam tahap produksi. Mungkin akan tayangnya di tahun depan ya.

Oke, okay, next ada berita dari Kim Yong Kwang. Lee Joo Myung yang akan membintangi drama baru berjudul The Queen of Taming. Series ini dijadwalkan tayang perdana di semester pertama tahun depan. Cepet banget ya, tiba-tiba beritanya udah tahun depan. Oke, okay, jadi ini adalah drama komedi romantis yang menceritakan seorang manajer yang berada di puncak hierarki keuangan dan seorang dokter hewan kontrak di kebun binatang yang diakuisisi oleh pria tersebut, manajer tersebut ya. Ini agak lumayan jauh ya, manajer dengan kebun binatang. Oke, okay. Kehidupan mereka menjadi terjalin dalam dinamika kekuasaan yang tidak terduga antara atasan dan bawahan. Dramanya disutradarai oleh Song Hyun Wook yang sebelumnya itu menyutradarai Would You Marry Me. Would You Marry Me itu siapa dan yang mana ya? Bentar ya. Penasaran drama. Kok kayak tidak asing tapi aku lupa yang mana. Drama SBS loh guys, ini tuh yang mana sih? Oh, Jung So Min, Choi Sik. Kalau nggak salah yang ini ya, yang pura-pura nikah itu ya, demi mendapatkan hak rumah. Kalau nggak salah. Diperankan sama Kim Yong Kwang sama Lee Joo Myung ya, bakalan tayang di semester pertama tahun 2027. Guys, ada yang ngikutin drama black comedy Korea New Recruit enggak? Kemarin kan baru beres tuh season yang keempat ya, dan dipastikan akan berlanjut ke season yang kelima. Aku enggak ngikutin sih, jadi aku enggak tahu seperti apa, tapi kurang lebih drama ini tuh diadaptasi dari animasi populer yang menggambarkan kehidupan anak muda berusia 20-an sekaligus mengangkat budaya, terus berbagai rahasia dan sisi absurd dari kehidupan militer Korea Selatan. Dari season yang pertama yang ditayangin di tahun 2022, ini tuh udah apa ya, kayak punya fansnya tersendiri gitu loh. Tapi untuk season yang kelima kita harus sabar menunggu cukup lama, karena sekarang sutradara Min Jin Ki itu lagi sibuk-sibuknya dengan proyek terbarunya dia gitu. Judulnya adalah Sunning Baseball Club. Ini film adaptasi dari New Recruit The Movie. Jadi sejauh ini udah dipastikan berlanjut ke season yang kelima, tapi untuk kapannya itu kita harus sabar menunggu ya, karena masih belum tahu kapan. Oke, okay, terus terakhir untuk berita tentang film ataupun drama, ada Jung Ye In Lovelace yang akan bergabung dengan jajaran pemain Heroes on Call. Jadi ini tuh drama populer Netflix yang diperankan sama Joo Ji Hoon. Tapi seru banget sungguh, dia tuh dokter yang suka marah-marah terus ya, tapi dia jago banget. Terus kerja samalah dia sama dokter baru gitu. Dokter baru, gak baru-baru banget sih, tapi ya junior lah, kerja sama gitu. Terus asalnya kan Hayoung nih yang jadi susternya ya di tim mereka tuh, tapi Hayoung mundur secara sukarela karena kontroversi kemarin kan ya. Terus akhirnya digantikanlah oleh Jung Ye In dari Lovelace. Jung Ye In sendiri itu pernah main di web drama The Blue Sea, terus ada di drama TVN Criminal Minds. Jadi kita tunggu aja nanti penampilannya ya di The Trauma Code Heroes on Call season yang kedua.

Okay, aku mau bacain beberapa requestan yang udah masuk ya. Semuanya aja mungkin aku akan bacain supaya bisa kau puterin ya. Ada dari AS135 mau request lagunya Creepy Nuts yang Bling Bang Bang Born. Salam sayang buat Jensi, Grace, Mei Ching, Ko Robert, Ci Sandra, Loren, Wisastra, Bonoli 76, Mr. Blue Chip, Ichen, Chin Liang, Tien Chin, kru pendengar setia Asiatic, Alumni Darbak 79-2008, Anton, Rudianto, Ko Robert, Ci Dewi, Ko Novi, Andika, Ko Robert, Ci Margaret, Toto, Ci Henny, Ko Chiang katanya. Terima kasih. Terus ada dari Rosi mau request lagunya BTS yang Mic Drop. Salam-salamnya buat Yanti. Selamat sudah selesai rumah barunya. Terus Pinner di Hollis dan Mami Do. Mami, oh Mami di rumah mungkin ya. Mami di rumah. Thank you so much katanya. Terima kasih.

Oke, next ada dari AS413 mau request lagunya NCT Dream atau BTS. BTS tadi udah ada yang request ya, aku coba cari yang NCT Dream, mudah-mudahan ada. Salam-salamnya, selamat Indonesia, perjuangan 35 tahun terbayar sudah. Buat semua pendengar, jangan putus harapannya ya. Pasti semua luka akan berakhir indah, karena rencana Tuhan selalu yang terbaik dan datang di saat yang tepat, bukan cepat, katanya. Terima kasih AS413.

Oke, okay, next dari AS294 request lagu IVE yang Rebel Heart atau Fireworks. Salam-salamnya buat Tuna Penyiar, member IVE dan Dive. Terus apa nih, bakal comeback di tanggal 19 Oktober 2026, pre-release 26 Oktober, release EP, dan kemarin akhirnya Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Oke, okay. Nanti aku coba cari lagunya ya.

Berikutnya ada dari AS786, mau request lagunya Ziko yang Any Song. Cuaca di Margahayu berawan, cuaca di Gateway Pasteur gak hujan yang pasti, gelap karena udah malam. Tapi gak hujan. Berawan atau enggaknya aku kurang tahu karena udah malam. Tapi gelap aja pokoknya. Gak hujan aja. Salam-salam untuk semua pendengar Suara Indah, katanya termasuk Grace, Lanfang, Junsi, dan Steve juga. Terima kasih.

Oke, mau ngingetin lagi buat teman-teman semua para pendengar Radio Suara Indah yang mungkin ada di luar kota, ya, di luar Bandung yang nggak bisa dengerin Radio Suara Indah melalui radio biasa gitu atau radio di mobil, ya. Atau mungkin pengen keluarganya, kerabatnya, kecengannya, pacarnya, kekasihnya, pasangannya, atau siapapun itu pengen supaya mereka dengerin Radio Suara Indah, tapi ternyata mereka nggak ada di Bandung nih. Gimana dong caranya? Tenang aja, Radio Suara Indah bisa tetap kamu dengarkan walaupun kamu tidak berada di area Bandung, atau mungkin di area Bandung tapi di area-area tertentu mungkin kualitasnya kurang bagus nih. Kamu bisa dengerin Radio Suara Indah siarannya itu melalui dua platform. Yang pertama, radio streaming yang tersedia di www.suaraindahfm.com, ya. Atau yang kedua, kamu bisa download aplikasi Noise, N-O-I-C-E, Noise. Bisa dicari aja di Play Store atau mungkin di Apple Store-nya, dicari aplikasi Noise, kemudian kamu search Radio Suara Indah 92.1 FM, ya. Nanti di situ kamu bisa mendengarkan siaran program-program Radio Suara Indah di sana. Ya, jadi bisa melalui streaming yang tersedia di www.suaraindahfm.com atau melalui aplikasi Noise, ya, bisa dicari aja di sana siaran kita. Jadi bisa didengerin walaupun kamu tidak berada di kota Bandung. Oke, kalau gitu yuk sekarang kita dengerin lagu-lagu dulu. Nanti Grace akan kembali lagi, ya.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise, search Radio Suara Indah 92.1, dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen Pancak-Pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-Movie, K-Drama, atau K-Variety.

Okay, requestan terakhir ada dari Danny, mau request lagu Angel dari Cancellor featuring Taeyeon. Salam-salamnya buat Grace dan para pendengar Suara Indah ya. Okay, udah semua requestannya udah aku bacain. Dan ingetin lagi buat teman-teman yang mau mendengarkan Radio Suara Indah dan mungkin tidak berada di Kota Bandung, atau mungkin ada di Kota Bandung tapi kualitas radionya kok siarannya kayaknya kurang nih, coba dengerin streaming Radio Suara Indah aja yang tersedia di dua platform ya. Yang pertama streamingnya ada di www.suaraindahfm.com, sama satu lagi ada di aplikasi Noise, N-O-I-C-E ya. Bisa langsung di search aja setelah di download ya, Radio Suara Indah 92.1 FM, dan bisa didengarkan di sana siaran kita ya. Terus jangan lupa juga buat mampir ke podcast Asiatic yang tersedia di Spotify, Apple Podcast, dan juga di Noise. Oke, kalau gitu Grace pamit ya teman-teman semuanya. Terima kasih hari ini yang udah nemenin aku lewat requestan-requestannya. Sampai jumpa di hari Jumat nanti bareng-bareng sama Junsi ya. Sehat-sehat terus semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye-bye.

Apa yang harus kamu lakukan kalau ketinggalan program Asiatik? Buka aplikasi Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, atau Noise. Search Radio Suara Indah 92.1 dan temukan podcast Asiatik. Episode baru dirilis setiap hari Rabu untuk segmen pancak-pancakan Google, Sabtu dan Minggu untuk review K-movie, K-drama, atau K-variety.

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Om para pendengar suara indah yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam pembahasan bahan Sharing Care Group. Bahan Sharing Care Group minggu ini bertemakan siklus yang dipatahkan oleh anugerah. Firman Tuhan diambil berdasarkan Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-13. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang pohon itu?" "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Membicarakan tentang anugerah itu sangatlah baik, menyenangkan, membahagiakan, dan dapat memberikan dorongan yang kuat untuk menerima dan mengalami. Namun demikian, biarpun anugerah itu suatu kebenaran yang sangat luar biasa, tetapi di dalam realitanya banyak orang, termasuk orang percaya, kurang atau tidak menghargai, bahkan yang lebih menyedihkan dan memprihatinkan, menyia-nyiakan serta membuang anugerah yang Tuhan telah karuniakan. Kenapa sikap yang demikian ini dapat terjadi? Alasan klasik yang sering dibuat dan diberikan,

adalah karena anugerah merupakan pemberian cuma-cuma, membuat seolah-olah murahan nilainya dan gampangan untuk mendapatkan. Inilah pemikiran yang salah dan sembrono, yang seringkali disusupkan oleh iblis untuk membuat anugerah itu menjadi tidak ada nilainya. Kemudian dengan sangat cerdik sekali iblis menyusupkan pembanding, bahwa yang namanya bekerja, berusaha dan berjuang itu lebih berharga, lebih bernilai dan membawa kebanggaan dibandingkan anugerah. Dengan adanya pembanding inilah yang membuat anugerah mulai tersingkir sedikit demi sedikit dan pada akhirnya dikalahkan. Dengan demikian, pembicaraan tentang anugerah nadanya mulai berubah menjadi biasa-biasa saja, bahkan minor pada saat diberikan kesempatan untuk memberikan respons tentang anugerah. Sungguh perubahan yang tidak terduga sama sekali. Sekarang coba sharingkan di dalam kelompok bagaimana setiap anggota dapat mengungkapkan perasaannya pada saat membicarakan tentang anugerah itu. Sebetulnya pada saat Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya, termasuk manusia, kita melihat bahwa segala sesuatu berasal dari karya penciptaan Tuhan. Kata menciptakan dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat yang pertama adalah bara, yang berarti menciptakan. Dari keadaan ketika sebelum tidak ada, Tuhan menciptakan dan menghadirkan segala sesuatu menjadi ada. Disinilah kita dapat melihat bahwa sejak awal kehidupan manusia berdiri di atas pemberian dan anugerah Tuhan. Dalam konteks penciptaan manusia, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya sendiri. Kemudian manusia ditempatkan untuk tinggal di Taman Eden, sebuah tempat yang Tuhan sediakan bagi kehidupannya. Namun ketika manusia melihat bahwa dirinya seorang diri, Tuhan berkata dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Kemudian Tuhan menghadirkan perempuan sebagai penolong yang sepadan dengan manusia. Dengan demikian, Tuhan menghadirkan lembaga pertama pernikahan, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian menjadi dasar bagi terbentuknya keluarga. Melalui lembaga pernikahan ini, membuat manusia dapat membentuk keluarga pertama yang terdiri dari suami, istri, dan kelak diberi keturunan pada saat beranak cucu untuk bertambah banyak. Kemudian yang Tuhan berikan dan sediakan ini sungguh sangat baik, karena Tuhan sendiri yang memberikan dan menyediakan. Inilah keadaan dan penambahan yang seharusnya membuat siapapun manusia sangat bersyukur. Sangat bersyukur karena hanya anugerah Tuhan sajalah yang sanggup membuat ini semua terjadi. Dari tidak ada atau kosong, Tuhan kemudian dalam anugerahnya mengisi, menambahnya menjadi banyak. Sungguh luar biasa Tuhan membuat bagi manusia. Namun sayang sekali di dalam Kejadian pasal yang ketiga, terlihat jelas bagaimana yang baik dan benar yang Tuhan sudah karuniakan ini berubah seketika pada saat manusia, dalam hal ini Hawa, yang disetujui oleh Adam, memilih lebih mempercayai iblis ketimbang Tuhan. Gara-garanya kedua manusia ini masuk di dalam perangkap dan jebakan iblis yang berkata, "Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Ada istilah yang iblis pakai yang membuat dua manusia ini mencurigai dan mulai timbul ketidakpercayaannya pada kebenaran Tuhan. Istilah ini adalah Tuhan tahu. Wow, ini artinya Tuhan tidak jujur, menyembunyikan kebenaran yang sesungguhnya dan menutupi bahwa manusia itu bisa seperti Tuhan. Buktinya Tuhan menciptakan manusia di dalam gambar dan rupanya. Tuhan takut tersaingi, bahkan dikalahkan oleh manusia yang adalah ciptaan. Seolah-olah dalam hal ini iblis lebih jujur dan terbuka dibandingkan Tuhan. Inilah yang mulai membuat rusaknya konsep dan gambaran Tuhan pada diri manusia, yang sengaja memang iblis lakukan. Setelah manusia makan buah yang Tuhan larang, maka yang terjadi sebaliknya. Konsep dan gambaran pada diri manusia sendirilah yang menjadi rusak. Sedangkan konsep dan gambaran Tuhan tetap utuh, benar, dan sempurna. Sekarang terjadi, manusia mengalami tiga hal yang bersamaan. Yang pertama, the circle of sins yang iblis buat. The circle of sins ini membuat manusia tidak kudus lagi, yaitu tahu diri, mereka menjadi telanjang, menyembunyikan diri bersama-sama pada saat mendengar langkah Tuhan, karena tidak berani bertanggung jawab.
caranya saling melemparkan dan menyalahkan kesalahan kepada pihak lain, mencoba menutupi dosa dengan hal-hal yang sementara dan cepat rusak, menyemat daun ara untuk membuat cawat untuk menutupinya. Dan puncaknya, dalam keadilan Tuhan manusia, ular dan seluruh ciptaan harus menerima penghukumannya masing-masing yang datang dari Tuhan. The circle of sins ini ternyata membuat manusia tidak menjadi seperti Tuhan, tapi sebaliknya menjadi seperti iblis yang rusak, tersesat, penuh kejahatan, dan menerima maut atau kematian yang harus dialami. Yang kedua, the circle of grace yang Tuhan karuniakan kepada manusia yang jatuh di dalam dosa pemberontakan. The circle of grace ini jelas Tuhan tunjukkan secara nyata dan jelas sekali. Pada saat manusia sembunyi karena melanggar perintah Tuhan, ternyata masih ada sapaan Tuhan yang begitu lembut dengan cara bertanya, "Di manakah engkau?" Kemudian Tuhan mau mendengar alasan kenapa bersembunyi, yaitu karena takut. Biarpun sudah memberontak, terlihat bahwa Tuhan tidak langsung marah, menyalahkan dan menghakimi. Disambung lagi dengan bertanya siapa yang memberitahu telanjang. Di sini sebetulnya Tuhan ingin kejujuran dari manusia. Tapi sayang, respons manusia saling menyalahkan dan lempar tanggung jawab. The circle of grace terlihat dengan sangat jelas tentang panjang sabar, kelapangan hati, kasih, kesetiaan, bahkan yang luar biasa mau mendekatkan diri. Ini semua menunjukkan betapa Tuhan penuh dengan anugerah. Yang ketiga, proto-evangelium, Tuhan berikan dan sediakan, yaitu Injil pertama tentang kabar kesukaan yang berisi keselamatan. Tidak tanggung-tanggung, proto-evangelium ini menyatakan tentang nubuatan dari keturunan perempuan yang Tuhan sudah tetapkan sejak kekekalan untuk menjadi penebus dan juru selamat manusia dan seluruh keturunannya yang sudah jatuh dan dikuasai oleh dosa. Yang hebat, keturunan dari perempuan ini bukan dari benih laki-laki, tetapi dari Roh Kudus. Dengan demikian, keturunan ini kelak disebut kudus dan juga adalah anak Allah yang maha tinggi. Inilah puncak anugerah Tuhan yang paling hebat, yang seharusnya membuat setiap orang percaya akan terbakar oleh anugerah Tuhan untuk terus hidup di dalam anugerahnya. Adapun yang menjadi aplikasi kehidupan terimplementasi dalam dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama bersifat pendalaman. Kejadian 3 menunjukkan bahwa setelah manusia berdosa, ia bersembunyi, menutup diri, dan menyalahkan pihak lain. Menurut Anda, mengapa manusia yang berdosa cenderung melakukan hal-hal tersebut? Dalam kehidupan Anda sendiri, ketika gagal atau bersalah, mana yang paling sering muncul? Bersembunyi, menutupi kesalahan, membela diri, atau menyalahkan orang lain? Pertanyaan yang kedua bersifat penerapan. Ketika menyadari bahwa anugerah Tuhan terus membanjiri hidup Anda, apa satu komitmen nyata yang akan Anda lakukan di hadapan Tuhan dan orang lain sebagai wujud syukur atas anugerah tersebut? Akhirilah hidup Anda dengan saling mendoakan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menolong setiap kita dalam mentaati firman-Nya, selalu menyadari bahwa kita diselamatkan karena anugerah Tuhan yang jauh lebih besar dari setiap pelanggaran, setiap dosa, setiap kesalahan yang kita lakukan. Itulah sebabnya, mari kita responi anugerah yang telah kita terima itu dengan ucapan syukur dan komitmen untuk hidup kudus, hidup memuliakan Tuhan, hidup menjadi berkat sebagaimana panggilan Tuhan dimanapun Tuhan menempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.

0: Bahasa adalah cermin dari pikiran dan menjadi contoh adalah suatu sikap dari bahasa yang bisa dibaca oleh semua orang.
1: 从一个人的言语中能察觉出一个人的思维活动的及其行为举

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Alpukat berperan sebagai penambah kalori, lemak, dan minyak yang tinggi, sehingga dapat menjadi sumber energi yang melimpah untuk Anda. Selain itu, buah alpukat juga dapat mengurangi kadar kolesterol dan menjaga kelenturan otot-otot pada persendian.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Alpukat terkenal sebagai buah yang efektif dalam merawat kulit, seperti mengurangi kantung mata, masker rambut, serta dapat menjadi pelembab kulit. Selain itu, alpukat merupakan makanan transisi yang baik untuk bayi. Dengan mengkonsumsi alpukat, bayi mendapatkan asupan makanan yang penuh dengan lemak tak jenuh yang sehat.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time!
1: Know your fruits,
0: love your health! Buah naga memiliki kandungan vitamin B yang dapat meningkatkan energi dan metabolisme tubuh, serta kaya akan magnesium yang baik untuk kesehatan otot dan saraf. Magnesium dalam buah naga membantu tubuh dalam mengatur kadar gula darah dan mendukung fungsi otot.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Manfaat belimbing. Bagi orang tua yang memiliki masalah susah makan pada anaknya, dapat mencoba belimbing untuk meningkatkan nafsu makan pada anak. Karena kandungan retinol dan vitamin A yang terdapat pada belimbing dapat membantu meningkatkan nafsu makan.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: It's fruit time, saatnya buah-buahan. Manfaat lemon. Asam sitrat dalam jus lemon membantu untuk melarutkan batu empedu, endapan kalsium, dan batu ginjal. Selain itu, lemon memiliki sifat antibakteri yang kuat yang dapat menghancurkan bakteri malaria, kolera, difteria, tifus, dan penyakit mematikan lainnya.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar. Saya penginjil Roni Budiman. Pagi ini akan membawakan program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Aku percaya Bapa, bahwa kekuatanku ada di dalam-Mu. Aku percaya bukan karena aku sudah melihat, namun aku percaya karena Engkau yang berjanji setia, bahwa firman-Mu tidak pernah berubah dan pasti digenapi.

Mari kita mulai renungan hari ini dengan berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi hari ini, anugerah-Mu yang selalu baru. Kami percaya semalam kami bisa beristirahat baik, semua karena anugerah Tuhan. Hari ini kami boleh punya nafas baru, kami boleh beraktivitas panjang hari ini sampai malam. Kami percaya semuanya aman di dalam anugerah Tuhan. Bahkan di pagi hari ini Tuhan membekali kami dengan momen-momen di mana kami boleh intim bersama Tuhan. Lewat ujian, lewat berita firman yang akan kami dengar, bahkan saat nanti ada momen kami boleh berdoa syafaat. Semua adalah anugerah Tuhan untuk kami boleh terus berharap bergantung hanya pada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan Sang Sumber Hikmat yang boleh terus menyertai kami dalam perenungan firman singkat ini. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin.

Shalom sahabat suara indah. Bersama saya penginjil Roni Budiman. Renungan pagi hari ini saya berikan judul Terjebak di Lampu Merah. Di awal renungan ini saya mau bertanya, siapa yang pernah terjebak di lampu merah? Terima kasih sudah angkat tangan dimanapun posisi Bapak Ibu berada sekarang. Tadi pagi sekitar pukul 6.15 saya berangkat dari rumah menuju kantor Suara Indah FM. Dan mungkin banyak sahabat Suara Indah yang pagi ini juga sedang menjalani rutinitas yang sama. Bayangkan, jam 6 lewat, itu jalanan sudah mulai ramai. Orang-orang berangkat kerja, anak-anak berangkat sekolah. Kendaraan lalu lalang di mana-mana. Banyak sekali motor, mobil juga berhimpitan di sana dan di sini. Suara bel, tin, tin, tin, riuh sekali terdengar. Dan semakin mendekati persimpangan-persimpangan jalan, lalu lintas semakin padat, saya perhatikan sesuatu yang menarik. Ketika lampu lalu lintas berubah menjadi merah, seharusnya kita berhenti. Tetapi ternyata tidak semua orang mau berhenti. Ada yang sudah melihat lampunya merah tetapi tetap maju. Ada yang berpikir, ah masih sempat. Ada yang mungkin berkata dalam hati, saya sudah terlambat. Ada yang melihat kendaraan di depan berhenti tetapi dari belakang masih mencoba mencari celah. Pokoknya yang penting jalan terus. Wajar Pak Roni, kita sedang kejar waktu kok. Iya, saya bisa ngerti. Pagi hari memang berbeda. Ada orang yang harus mengejar absen. Ada yang takut terlambat masuk sekolah. Ada yang sudah ditunggu atasan. Ada yang harus mengantar anak. Ada yang mungkin berpikir, kalau saya terlambat 5 menit saja, bagaimana nanti? Tetapi di tengah perjalanan tadi, di lampu merah, saya berhenti dan berpikir tentang sesuatu. Bukankah kita sering melakukan hal yang sama dalam hidup? Kita tahu ada sesuatu yang seharusnya membuat kita berhenti, tetapi kita tetap memaksa maju. Karena kita merasa, saya gak punya waktu untuk berhenti. Mungkin bukan lampu lalu lintas, tetapi saat ini Tuhan sedang berkata, berhenti dulu nak. Kita sedang mengejar sebuah pekerjaan, tiba-tiba gagal. Kita sedang membangun sebuah usaha, tiba-tiba mengalami masalah. Kita sedang mengejar sebuah hubungan, tiba-tiba Tuhan mengizinkan hubungan itu berakhir. Kita sudah buat rencana, sudah berdoa, sudah berusaha, tetapi pintu yang kita harapkan tidak terbuka. Seolah-olah di depan kita ada lampu merah. Dan biasanya respon kita bukan, terima kasih Tuhan, saya mau belajar menunggu. Tidak, bukan itu. Kita justru berseru, Tuhan, kenapa harus sekarang? Kenapa Engkau menghambat saya? Kenapa orang lain bisa jalan terus, saya malah harus berhenti? Bukankah saya sudah berdoa? Bukankah saya sudah berusaha? Sahabat suara indah, ada sesuatu yang menarik tentang lampu merah. Kita sering melihatnya sebagai penghalang, padahal lampu merah sebenarnya bukan musuh perjalanan. Lampu merah justru dibuat supaya perjalanan kita lebih aman. Bayangkan,
Kalau di setiap persimpangan semua lampu selalu hijau, gak ada yang harus berhenti. Semua kendaraan bebas melaju. Mungkin kita merasa senang, tidak perlu menunggu, tidak perlu membuang waktu. Tetapi di persimpangan itu, kendaraan dari berbagai arah juga akan melaju bersamaan. Yang terjadi bukan perjalanan yang lebih cepat, tetapi kekacauan, kecelakaan, bahkan mungkin kehilangan nyawa. Jadi ternyata berhenti bukan selalu berarti gagal. Kadang-kadang berhenti justru adalah bagian dari bagaimana kita bisa sampai dengan selamat. Dan mungkin ada saat-saat dalam hidup ketika kita dengar Tuhan berkata, "Berhenti dulu, nak." Bukan karena Tuhan tidak peduli, bukan karena Tuhan lupa kepada kita, bukan berarti Tuhan sedang meninggalkan kita. Tetapi mungkin Tuhan melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Dan disinilah firman Tuhan membawa kita kepada Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikanlah kata percayalah. Dalam konteks Amsal ini bukan sekedar berpikir positif, tenang, semuanya akan baik-baik saja. Bukan. Tapi kita diminta mempercayakan diri kepada Tuhan. Bahkan kata Tuhan di sini menunjuk kepada nama perjanjian Allah, Yahweh, Allah yang menyatakan dirinya dan setia kepada umatnya. Lalu dikatakan, dengan segenap hatimu. Dalam Alkitab, hati bukan sekedar tempat perasaan. Hati adalah pusat kehidupan manusia, tempat kita berpikir, menginginkan, mengambil keputusan. Artinya, percayakan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Bukan hanya bagian yang kita mengerti, bukan hanya ketika rencana kita berjalan baik, tetapi juga ketika lampunya merah. Lalu ada perintah kedua, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini bukan berarti Tuhan melarang kita berpikir. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh membuat perencanaan. Tetapi ada batas yang harus kita akui. Pengertian kita terbatas. Kalau di lampu merah kita melihat satu persimpangan, Tuhan melihat seluruh jalan. Kita melihat hari ini, Tuhan melihat seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu iman berarti kita berkata, Tuhan, saya tidak mengerti semuanya, tetapi saya percaya Engkau lebih tahu daripada saya. Kemudian ayat 6 berkata, akuilah Dia dalam segala lakumu. Bukan hanya dalam kehidupan gereja, bukan hanya ketika berdoa, bukan hanya ketika menghadapi masalah besar. Dalam segala lakumu, dalam pekerjaanmu, dalam bisnismu, dalam keluargamu, dalam kesehatanmu, dalam keputusanmu, dalam rencana masa depanmu. Bahkan dalam masa ketika Tuhan membuat kita berhenti. Lalu janjinya, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini penting. Ayat ini bukan janji bahwa hidup orang percaya akan selalu lancar. Bukan berarti setiap pintu tertutup pasti akan segera terbuka. Bukan berarti kalau kita percaya Tuhan, toko kita pasti langsung ramai, karir langsung naik, penyakit langsung sembuh.
Meluruskan jalan berarti Allah sendiri yang menuntun dan mengarahkan jalan hidup orang yang mempercayakan diri kepadanya. Bukan berarti jalan kita selalu mudah, tetapi kita tidak berjalan tanpa arah karena Tuhan yang memimpin. Pagi ini, mungkin ada sahabat suara indah yang sedang berada di lampu merah kehidupan. Sudah lama menunggu pekerjaan. Sudah lama berhenti untuk usaha. Sudah lama berharap karir bergerak. Sudah lama meminta Tuhan menyembuhkan kesehatan. Sudah lama berdoa supaya hubungan dengan pasangan, anak, orang tua, atau seseorang yang kita kasihi dipulihkan. Tetapi sampai hari ini masih merah. Dan mungkin Anda mulai lelah. Anda bertanya, Tuhan, sampai kapan? Mungkin sekarang seorang bapak sedang mendengarkan dari tokonya. Setiap pagi pintu dibuka, barang sudah ditata, tetapi pembeli gitu-gitu aja. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Ketika malam hari toko ditutup, Anda menghitung uang yang masuk, lalu berkata dalam hati, Tuhan, kenapa usaha saya seperti macet? Mungkin pagi ini ada yang sedang bekerja. Anda sudah memberikan yang terbaik, sudah bertahun-tahun, tetapi karir seperti mentok. Orang lain naik, orang lain dapatkan kesempatan, sementara Anda masih berada di tempat yang sama. Dan diam-diam Anda bertanya, Tuhan, apa yang salah dengan saya? Atau mungkin ada seseorang yang sedang bergumul dengan kesehatan, sudah berobat, bahkan sudah bertobat, sudah didoakan, tetapi tubuh belum juga membaik. Setiap bangun pagi, rasa sakit itu masih ada. Dan Anda mungkin sudah terlalu lelah mendengar orang mengatakan, yang sabar ya. Karena di dalam hati sebenarnya ada pertanyaan, Tuhan, kapan? Atau mungkin pagi ini masalah Anda adalah relasi. Hubungan suami istri terasa dingin, anak semakin jauh, hubungan dengan orang tua tidak kunjung pulih. Seseorang yang Anda kasihi pergi dan tidak kembali. Anda sudah mencoba memperbaiki, sudah coba bicara, tetapi rasanya buntu. Dalam setiap pergumulan, Anda ingin sekali maju, tetapi seperti ada lampu merah di depan Anda. Sahabat suara indah, kalau itu yang sedang Anda alami, saya tidak mau memberikan jawaban yang terlalu mudah. Saya tidak mau berkata, tenang, nanti lampunya pasti hijau. Karena saya tidak tahu, mungkin lampunya segera hijau. Mungkin Anda harus menunggu lama. Dan ada pergumulan yang mungkin tidak pernah berubah seperti yang kita harapkan. Tetapi ada sesuatu yang kita tahu. Kita tahu siapa yang memegang hidup kita. Dan itulah sebabnya iman kita tidak berdiri di atas keadaan. Iman kita berdiri di atas Kristus. Lihatlah salib. Yesus sendiri pernah berada dalam situasi ketika jalan di depannya seperti berhenti. Di Getsemani, ia berdoa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Yesus tahu penderitaannya yang akan datang. Namun ia menyerahkan diri kepada kehendak Bapa. Ia menuju salib, ditolak, dikhianati, disiksa, dan dibunuh.
Saudara, suara indah. Kalau kita melihat salib hanya dari sudut pandang manusia, sepertinya semuanya gagal. Tapi ternyata salib bukan akhir. Kristus bangkit, dan melalui sesuatu yang kelihatannya seperti kekalahan, Allah sedang mengerjakan keselamatan. Itulah dasar pengharapan kita. Bukan Tuhan pasti membuat hidup saya sesuai keinginan saya, tetapi saya tahu Tuhan itu baik karena kasihnya sudah dinyatakan dalam Kristus. Jadi, sahabat suara indah, kalau hari ini Anda sedang berada di lampu merah, jangan buru-buru menerobos. Jangan mengambil jalan sendiri hanya karena Anda sudah tidak tahan menunggu. Datanglah pada Tuhan. Anda boleh berkata, "Tuhan, saya lelah. Tuhan, saya tidak mengerti. Tuhan, saya kecewa. Tuhan, saya ingin jalan lagi." Tidak apa-apa. Iman bukan berarti kita tidak pernah bertanya. Iman berarti di tengah pertanyaan yang belum terjawab, kita tetap datang kepada Tuhan. Dan mungkin hari ini Tuhan belum memberikan jawaban atas pertanyaan mengapa saya harus berhenti. Tetapi Ia sudah memberikan jawaban atas pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah Tuhan mengasihi saya? Jawabannya, iya. Lihatlah Kristus, lihat salib, lihat kebangkitan. Dan ingat, tangan yang memegang hidup Anda adalah tangan yang pernah dipaku di kayu salib. Karena itu, Anda boleh percaya. Mungkin kita tidak tahu kapan lampunya berubah hijau. Kita tidak mengerti kenapa Tuhan membuat kita berhenti. Tetapi kita tahu siapa yang sedang memegang hidup kita. Dan Tuhan yang memimpin jalan kita tidak pernah kehilangan kendali. Maka kalau hari ini hidup Anda terasa berhenti, jangan putus asa. Lampu merah bukan berarti Tuhan berhenti bekerja. Mungkin Anda sedang berhenti, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti memegang Anda. Dan suatu hari nanti kita melihat Dia muka dengan muka, kita akan menyadari bahwa bahkan di dalam masa-masa ketika kita merasa Tuhan tidak melakukan apa-apa, Dia tetap setia. Kiranya firman Tuhan hari ini menguatkan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk renungan hari ini. Mungkin di tempat kami masing-masing, kami mendengar siaran ini, kami sedang merasa hidup kami berhenti. Kami ada di lampu merah. Tapi ingatkan kami Tuhan, kami tidak berhenti sendirian. Ada Tuhan yang menyertai kami dalam perhentian kami. Dan Tuhan yang menyertai kami adalah Tuhan yang tahu rute peta hidup kami. Dan Tuhan yang memastikan semuanya akan baik-baik saja. Tuhan yang selalu memberi rute terbaik. Dan kalau di detik ini, menit ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, mungkin kami dalam posisi berhenti. Tuhan, kiranya Kau tambahkan damai sejahtera, tambahkan sukacita untuk setiap kami, sehingga kami bisa menikmati perhentian sesaat ini bersama Tuhan dan di dalam Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur.

Mari sahabat suara indah, di tempat kita masing-masing berada, saya mengajak setiap kita untuk boleh mendukung setiap rekan kita yang sedang dalam pergumulan lewat doa-doa yang kita panjatkan. Mari kita berdoa untuk beberapa rekan kita yang sedang bergumul dengan kesehatan. Kita berdoa untuk Bapak Matius yang sedang sakit, pergumulan yang sedang dihadapi. Dan kita juga akan berdoa untuk Bapak Sofian dalam proses pengobatan dan terapi akibat jatuh. Bapak yang baik, kami percaya dalam hidup kami, sehat maupun sakit adalah dalam kuasamu, dalam kendalimu, karena tubuh ini adalah milikmu. Kalau saat ini ada rekan kami yang sedang dalam proses pemulihan, Bapak Matius yang sedang sakit dan juga Bapak Sofian dalam proses terapi akibat jatuh, kami belajar percaya Tuhan adalah Tuhan yang terus akan menyertai mereka. Dan kami juga berdoa Bapak Matius dan Bapak Sofian boleh menjalani proses pemulihan ini di dalam Tuhan dan bersama Tuhan. Mungkin proses bisa cepat, tapi mungkin proses bisa agak panjang. Tapi sejauh waktu berjalan, biarlah mereka boleh menjalaninya di dalam anugerah Tuhan. Sehingga ketika pulih nanti mereka boleh sama-sama memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, kesembuhan datang dari Tuhan. Terus setiap pergumulan hidup keseharian yang mereka jalani, kiranya Tuhan juga boleh terus sertai. Biarlah lewat proses pergumulan ini mereka boleh semakin bergantung berharap hanya padamu, semakin bertumbuh dewasa di dalam kasih anugerahmu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak ibu saudara, mari kita juga berdoa untuk Bapak Krisine atas kesembuhan pasca stroke. Anak Joakim Sine yang mengalami cerebral palsy dan rencana penjualan rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Krisine. Kami mengingat rekan kami ini yang masih terus menjalani proses pemulihan pasca stroke. Juga untuk anaknya Joakim yang mengalami cerebral palsy. Tuhan, proses ini terus berjalan sampai hari ini. Kami belajar percaya ini bukan satu beban atau satu kutukan, tetapi ini adalah satu momen perjalanan iman untuk anak-anakmu ini boleh hidup di dalam kasih anugerah Tuhan. Belajar melihat Tuhan adalah Tuhan yang menyertai hari lepas hari. Kami berdoa Tuhan yang sertai, berikan keluarga yang mendukung, terus memberikan support. Tuhan, pertemukan dengan dokter-dokter yang baik. Mungkin kalau toh itu ada obat-obatan yang diminum, ada obat-obatan yang juga baik, terapi yang baik, sehingga mereka boleh menjalani ini di dalam Tuhan. Engkau yang menyediakan segala kebutuhan yang ada, dan secara khusus Tuhan tambah-tambahkan iman, sehingga mereka boleh tetap menikmati perjalanan iman ini dalam Tuhan. Anakmu Joakim adalah anakmu yang berharga, gambar dan rupa Allah, Imago Dei. Biarlah anakmu Joakim ini juga boleh terus menjalani keseharian di dalam kasih anugerah Tuhan. Setiap orang yang berjumpa dengannya boleh mengasihinya sebagaimana engkau mengasihinya. Menyerahkan rencana penjualan rumah, Tuhan, engkau punya waktumu, engkau punya caramu. Kiranya Tuhan yang pertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat, dengan harga yang tepat. Dan kami percaya selama proses menunggu proses penjualan, bahkan setelah proses penjualan, Tuhan akan memelihara kebutuhan hari demi hari. Kami menyerahkan keluarga ini dalam tangan-Mu. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, amin. Mari kita berdoa untuk rekan-rekan kita yang sedang dalam pergumulan pekerjaan, mencari pekerjaan, dan juga pasangan hidup. Ada Susan, ada Kesia, Angelina. Mereka sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Lalu ada Maureen dan juga Abed. Mereka juga sedang mencari pekerjaan di Australia dan juga pasangan hidup. Saya tambahkan satu lagi atas nama Alex, sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup juga.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk rekan-rekan kita dalam pergumulan ini. Tuhan, kami berdoa untuk beberapa rekan kami. Kami mengingat nama-nama rekan kami, ada Susan, ada Kesia Angelina, ada Alex yang sedang mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Juga ada Maureen dan juga Abed yang sedang mencari pekerjaan di Australia dan juga pasangan hidup. Tuhan, Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami tergeletak begitu saja. Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan roti dan juga bukan batu. Karena itu kami belajar percaya. Bahkan mungkin dalam kondisi ekonomi sulit seperti hari-hari ini, Tuhan tidak akan menelantarkan anak-anak Tuhan. Tuhan, kami mengingat nama-nama saudara-saudara yang kami sebutkan tadi. Tuhan, tunjukkan pekerjaan yang tepat untuk mereka sesuai dengan skill mereka, sesuai dengan panggilan mereka, sesuai dengan desain awal Tuhan menciptakan mereka, karunia, talenta yang Tuhan berikan buat mereka. Sehingga di tempat pekerjaan ini mereka boleh jadi berkat. Di tempat pekerjaan ini mereka boleh jadi terangnya Tuhan. Di tempat kerja ini bahkan mereka juga boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi sesuai rancangan awal Tuhan menciptakan mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk pasangan hidup. Kami tahu sekali lagi Tuhan adalah Tuhan yang mendesain hidup setiap anak-anak Tuhan. Ketika hati ini masih mencari-cari, Tuhan sudah tahu kok dengan siapa. Kalau memang momen ini masih ada momen menunggu, momen lampu merah, Tuhan, biarlah mereka boleh mengisi momen lampu merah ini untuk mereka boleh upgrading diri dan mereka boleh mendekatkan diri pada Tuhan. Kami percaya ketika waktunya tiba, mereka akan jauh lebih siap. Mereka akan jauh lebih mengisi masa pacaran, bahkan dalam kehidupan pernikahan, hidup rumah tangga, dengan satu kualitas yang Tuhan sudah tahu itu baik. Sehingga ketika mereka bersatu, kemuliaan Tuhan boleh semakin dinyatakan. Terang Tuhan itu boleh semakin terpancar dalam relasi mereka. Tuhan yang sertai pergumulan dari rekan-rekan kami ini. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami belajar bersyukur. Amin. Saat ini kita juga akan berdoa untuk Bapak Wewe. Bapak Wewe rindu berdoa dalam momen-momen setelah ditinggal meninggal oleh istrinya. Mari kita dukung Bapak Wewe dalam proses kedukaan ini. Tuhan, kami berdoa untuk saudara kami Bapak Wewe. Tidak mudah yang namanya kehilangan, apalagi ketika ditinggal oleh rekan terkasih. Tapi kami belajar percaya Engkau adalah Tuhan yang memegang kehidupan dan kematian. Engkau adalah Tuhan yang hadir di momen suka, tapi Engkau juga hadir yang memeluk erat di momen duka. Kalau saat ini Bapak Wewe sedang menjalani proses pemulihan setelah ditinggal meninggal oleh istri, Tuhan yang sertai hatinya, pulihkan balut luka hatinya, baringkan di padang rumput hijau. Kedukaan pasti meninggalkan rasa sedih. Mungkin hari ini masih sedikit kecewa. Mungkin hari ini masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin hari ini masih coba merangkai benang merahnya. Tetapi biarlah iman itu di atas segalanya. Bapak Wewe terus percaya bahwa waktu dan Tuhan yang sudah Tuhan tetapkan, caranya Tuhan itu adalah cara yang terbaik, waktu yang terbaik. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang mengisi hatinya. Hanya Tuhan, tiada yang lain. Sehingga Bapak Wewe boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan, dalam iman, dalam karakter. Dan kami berdoa untuk segala apa yang direncanakan di kedepannya, Tuhan adalah Tuhan yang menyertai Pak Wewe. Sehingga Bapak Wewe boleh memaknai harinya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan proses pemulihan luka hati ini, Tuhan yang balut, Tuhan yang sembuhkan, dan segala rancangan masa depan yang ada, Tuhan yang kawal, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita juga akan berdoa untuk Ibu Meliana. Ibu Meliana rindu didoakan untuk kesembuhan kaki pasca jatuh dari motor.
untuk anak Revalina dalam studinya untuk pekerjaan suami. Tuhan, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk rekan kami Ibu Meliana. Kalau mungkin beberapa waktu yang lalu Ibu Meliana habis jatuh dari motor, Tuhan, kami tetap belajar bersyukur. Bersyukur karena mungkin lukanya bisa jauh lebih parah. Bersyukur mungkin karena perawatan yang didapatkan tidak sebaik yang sekarang. Bersyukur karena mungkin iman bisa saja goyah atas hari itu. Tetapi kalau Ibu Meliana boleh ada hari ini dengan kondisi yang jauh lebih baik, dengan perawatan yang lebih baik, dengan iman yang masih tetap teguh dipegang oleh Tuhan, kami belajar bersyukur atas hal itu. Belajar melihat ada hal-hal yang baik di balik setiap mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak enak. Tuhan, kami menyerahkan kesembuhan kakinya, dan yang sertai sehingga boleh beraktivitas dengan baik. Dan mungkin dalam masa-masa sekarang aktivitas masih terbatas, Tuhan yang boleh sertai Ibu Meliana tetap semangat mengerjakan aktivitas hari demi hari. Kami berdoa untuk anak Revalina dalam studinya, Tuhan sertai, berikan hikmat, kepandaian, dan biarlah anak Revalina tidak hanya mengejar nilai dalam studinya, tetapi mengejar bagaimana Allah itu boleh dimuliakan dalam hidupnya. Terang itu boleh dipancarkan lewat kesaksiannya keseharian. Kepandaiannya ini boleh berguna untuk sekitar. Kepandaiannya bukan untuk diri sendiri, tetapi kepandaiannya adalah untuk keuntungan bersama dan untuk kemuliaan nama Allah. Kami juga berdoa untuk pekerjaan suami, Tuhan kiranya berkati apa yang dikerjakan hari demi hari. Untuk apa yang dikerjakan oleh suaminya ini boleh menjadi berkat bagi sekitarnya dan boleh jadi berkat bagi rumah, cukup untuk makan sehari-hari. Tuhan, yang tambah-tambahkan kasih mesra harmonis antara satu sama lain di tengah keluarga kecil ini. Dalam satu nama Tuhan Kristus kami bersyukur, amin. Mari kita juga berdoa untuk Ibu Ella, untuk pekerjaan suami, keponakan Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan, anak Feby dalam studi dan rencana masuk SMA Negeri, dan juga untuk kesehatan keluarga. Tuhan, kami menyerahkan untuk pergumulan Ibu Ella sekeluarga ini, Tuhan. Tuhan yang sertai suaminya dalam mencari pekerjaan atau mungkin sedang pekerjaan yang sedang dikerjakan hari-hari ini. Tuhan hadir di tempat kerja, Tuhan berikan rekan kerja yang baik. Kami berdoa untuk keponakan Natasha, Vanessa, Mela yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan yang sertai, tunjukkan di mana mereka boleh temukan pekerjaan yang tepat sesuai rancangan Tuhan. Pekerjaan yang bukan hanya boleh mencari nafkah, tetapi boleh menjadi terang Tuhan di sana. Kami berdoa untuk anak Feby dalam studi dan rencana masuk SMA Negeri. Tuhan, kalau memang ini caramu, kami percaya Tuhan akan sertai, pintu akan terbuka. Dan kami bersuka cita kalau doa mereka terjawab semua anugerah Tuhan. Tapi kalau toh, Tuhan punya rencana yang lain, Tuhan buka pintu yang lain. Ajar keluarga ini juga boleh tetap menikmati dalam Tuhan, menjalaninya bersama Tuhan. Karena kami percaya masa depan tidak ditentukan dari SMA-nya di mana. Masa depan ditentukan karena Tuhan yang memegang erat hidup mereka. Kami juga menyerahkan kesehatan mereka di tengah mungkin cuaca yang kurang baik hari-hari ini. Mereka boleh tetap bijak menjaga tubuh lewat makanan, lewat minuman, obat-obatan atau apapun itu yang mereka kerjakan. Semuanya boleh baik menopang kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga Ibu Ella dalam tangan Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk Ibu Lani, untuk pergumulan ekonomi, pekerjaan, dan pasangan hidup. Selain itu kita juga berdoa untuk Sharon dan juga Sherlyn, untuk pekerjaan dan studi pasangan hidup. Tuhan, kami berdoa untuk rekan kami Ibu Lani dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan, pasangan hidup. Tuhan sertai, kami belajar percaya Ibu Lani aman kok di dalam tangan Tuhan. Mungkin masih ada beberapa pergumulan doa yang dipanjatkan hari demi hari, tapi Tuhan adalah Tuhan yang mendengar, Tuhan yang tahu apa yang dibutuhkan yang terbaik untuk Ibu Lani. Kami belajar percaya Ibu Lani akan selangkah demi selangkah terus berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhan akan pertemukan dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Kami berdoa biar Ibu Lani boleh terus dekat dengan Tuhan dalam masa-masa penantian ini, dan Tuhan berikan hati yang peka. Ketika momen tiba, Ibu Lani punya keberanian untuk menjalaninya bersama dengan Tuhan. Mengingat saudara kami, Sharon dan juga Sherlyn, kerinduan mereka untuk pekerjaan, studi, pasangan hidup, Tuhan kiranya juga sertai. Biarlah mereka boleh belajar
berhenti di lampu merah ini di dalam anugerah Tuhan. Belajar mengikuti timeline-nya Tuhan. Belajar percaya Tuhan akan selalu kasih yang terbaik. Dan kalau memang waktunya tiba, entah itu pekerjaan, studi ataupun pasangan hidup, ajar mereka boleh bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Mengelola pekerjaan, studi dan pasangan hidup ini, menjalaninya dengan cara mainnya Tuhan, dengan anugerah yang Tuhan berikan, sehingga kepercayaan ini tidak berlalu sia-sia begitu saja, tetapi kepercayaan ini menjadi satu hal yang indah yang mereka boleh kerjakan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau kiranya berikan komunitas yang tepat, yang baik untuk mereka juga lebih terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita juga berdoa untuk Ibu Kyokwa, untuk ekonomi keluarga, anak William dan Michelle, untuk pasangan hidup. Kita juga akan berdoa untuk Bapak Yudi Tamara yang rindu didoakan untuk penjualan tanah dan pengurusan surat tanah berjalan lancar. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Ibu Kyokwa, untuk pergumulan ekonomi keluarga, anak William dan Michelle, untuk pasangan hidup mereka. Tuhan, kami percaya Ibu Kyokwa beserta keluarga aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan, pegang erat mereka. Kami berdoa kiranya mereka boleh terus mendekat pada Tuhan, berharap hanya bergantung pada Tuhan saja. Nilai mereka tidak luntur karena tekanan yang ada. Hal-hal yang baik yang mereka pegang itu terus setia mereka pegang, mereka kerjakan dalam proses penantian ini. Sekalipun mungkin godaan di luaran banyak. Kami percaya Tuhan adalah Tuhan yang akan memberkati mereka sesuai takaran yang Tuhan tahu itu baik untuk mereka. Dan ajar mereka boleh menikmati berkat yang cukup itu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Ibu Kyokwa, untuk anak William dan Michelle, semuanya aman dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk penjualan tanah dan pengurusan surat tanah untuk Bapak Yudi Tamara. Tuhan, manusia berencana dan Pak Yudi juga sudah punya rencana, dan kami percaya rencana itu rencana yang baik. Rencana yang mungkin dibutuhkan. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang paling tahu segalanya. Kalau memang Tuhan lihat itu baik, kami percaya Tuhan akan perlancar. Tuhan akan berikan anugerah, berikan semua apa yang baik. Tapi kalau mungkin dalam proses ini ada beberapa proses yang harus dikerjakan, ada lampu merah sekali lagi yang Pak Yudi Tamara sedang jalani. Biarlah Pak Yudi Tamara boleh bersabar di dalam Tuhan. Dan kami percaya kebutuhan sehari-hari, kebutuhan hidup akan Tuhan cukupkan. Tuhan akan melihara Pak Yudi Tamara sekeluarga. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kalau tanah ini boleh terjual pun, biarlah Pak Yudi Tamara boleh melihatnya itu adalah anugerah dari Tuhan, kepercayaan dari Tuhan, untuk uang hasilnya boleh dikelola dengan baik di dalam Tuhan. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, amin. Sahabat Suara Indah, mari kita terakhir berdoa untuk Bapak Uke Harsuharsono. Bapak Uke Suharsono, hari ini berulang tahun, kita bersuka cita bersama. Dan mungkin ada bapak, ibu, saudara di tempat masing-masing yang hari ini sedang berulang tahun, atau mengingat rekan, keluarga yang sedang berulang tahun. Mari bersama-sama kita berdoa atas sukacita ini. Tuhan, kami bersuka cita, berdoa untuk Bapak Uke Suharsono yang hari ini berulang tahun, ataupun siapapun nama yang kami kenal yang hari ini berulang tahun. Tuhan, kami bersuka cita, satu lilin sudah Engkau nyalakan kembali, tanda satu kepercayaan satu tahun ke depan. Sama seperti tahun-tahun kemarin Tuhan menyertai, kami percaya tahun depan Tuhan menyertai. Kiranya Tuhan yang sertai isi hari-hari mereka dengan acara yang bermakna, bermakna di dalam Tuhan. Dan biarlah ini menjadi satu perjalanan iman yang panjang, tetapi juga satu perjalanan iman yang indah, yang menarik, yang seru di dalam Tuhan. Dengan segala tantangan kehidupan yang ada, Tuhan yang pegang erat pimpin mereka, langkah-langkah mereka, rancangan mereka. Tuhan pegang pensilnya, Tuhan pegang penghapusnya. Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pokok doa syafaat kami hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM. Terima kasih untuk pendengar yang dengan setia mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi atau pergumulan Anda. Permasalahan hidup tidak dapat mempengaruhi hati kita jika kita memiliki sumber sukacita sejati, yakni Tuhan Yesus Kristus. Saya, Penginjil Roni Budiman, mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai satu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.